Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk jam 7 aja, yang artinya aku bakalan kasih tahu ke kamu informasi seputar cuaca di kota Palembang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan hari ini seperti biasa juga nih, untuk perkiraan cuaca ini langsung dapat sumbernya dari BMKG Sumatera Selatan dong, teman Pro 2. Jadi pastinya info yang bakal aku bawain ini terpercaya banget dong. Dan teman Pro 2, kalau menurut BMKG pagi hari ini bakalan cerah dan cerah berawan ya, dan di siang sampai sore hari itu bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Melahat dan juga Pagar Alam. Lalu di malam hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara dan juga Lubuk Linggau. Lalu di dini hari besok hari, teman Pro 2, itu kemungkinan bakalan berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Musirawas, Musirawas Utara dan Musi Banyuasin. Dan untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, Selatan, dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan Oki itu sekitaran suhu udaranya 23 sampai 34 derajat Celcius tuh. Cukup panas ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya aktivitas hari ini di luar ruangan, jangan lupa apply your sunscreen dan juga minum air putih yang cukup. Karena pastinya kalau lagi panas-panasnya gini teman Pro 2, minum air putih itu jadi hal yang penting banget supaya kamu enggak hidrasi di luar sana.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau misalnya nih dekat-dekat ini kan ada salah satu event yang besar banget teman Pro 2, yaitu Piala Dunia 2026, karena kita udah mendekatin ke finalnya nih teman Pro 2 di tanggal 20 Juli nanti. Tuh, pastinya nih kalau kamu udah ngikutin tuh Piala Dunia 2026 nih banyak banget dramanya ya. Salah satu dramanya ini adalah ya tudingan keberpihakan FIFA teman Pro 2 yang saat ini petisi daring mengenai meminta Argentina untuk didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026 tuh telah ditandatangani lebih dari 6 juta orang. Wow, dan ini tuh berawal mula dari laga penuh kontroversi di mana Argentina itu tuh melawan Mesir teman Pro 2, di mana saat itu Argentina memang kondisinya tuh sudah kalah 2-0, tapi tiba-tiba menjadi menang 3-2 atas Mesir pada babak 16 besar. Dan saat itu Mesir tuh merasa keberatan karena satu gol mereka tuh dianulir lewat VAR, di mana gol kemenangan Argentina tuh tetap disahkan seperti itu teman Pro 2. Jadi mereka tuh merasa adanya pelanggaran terhadap Mohamed Salah sebelum gol penentu, di mana insiden tersebut tidak ditinjau juga oleh VAR, dan itu tuh ngebuat Mesir merasa mereka tuh tidak diuntungkan dalam permainan itu. Jadi akhirnya banyak banget fans-fans yang merasa kayaknya nih Argentina tuh nggak layak nih masuk 16 besar waktu kemarin ya teman Pro 2. Tapi ternyata per hari ini tanda tangan untuk Argentina didiskualifikasi melalui petisi daring yang dibagikan teman Pro 2 itu udah 6 juta orang yang mengisi. Wah wah wah, ini ada aja dramanya ya. Padahal udah mau nyampe final ya teman Pro 2, tiba-tiba drama petisi udah nyampe 6 juta orang yang tanda tangan. Tapi sampai kini ya teman Pro 2, FIFA masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait petisi maupun tudingan berpihak. Sementara Argentina bakalan tetap maju ke perempat final Piala Dunia 2026 dan bakalan tanding di final nanti ya di tanggal 20 Juli 2026. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu tim Mesir yang merasa kalau Argentina tuh melakukan kecurangan gitu teman Pro 2, atau kamu tim Argentina yang ngerasa ya enggak kok, enggak salah, emang udah fair play aja? Gimana menurut kamu? Kamu boleh bagiin opini kamu di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0816 110 916.

kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: orang Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ribuan memori dari Lomba Sihir, teman Pro 2, yang emang lagu satu ini nih selalu berhasil bikin kita semua nostalgia sama masa-masa kecil kita, ya gak sih teman Pro 2? Dari nada lagunya, dari liriknya yang pastinya tuh ngingetin masa-masa memori baik, memori buruk pas kita hadapi pada masa kecil dulu. Keren banget teman Pro 2, emang lagunya ya. Tapi kayaknya ribuan memori ini gak cuman berlaku untuk kita semua nih, tapi untuk berlaku untuk Messi juga teman Pro 2. Dimana nih, kemarin UNICEF tuh baru aja membagikan foto Lionel Messi memandikan bayi Lamine Yamal di laman Instagram mereka teman Pro 2, dimana foto tersebut jadi ramai diperbincangkan setelah Argentina dipastikan akan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026. Wow, dan banyak pengguna media sosial juga mengira foto itu tuh hasil buatan AI karena memang terlihat sangat realistis. Tapi UNICEF kembali menegaskan kalau memang foto ini nih foto asli, dimana foto tersebut berasal dari sesi pemotretan penggalangan dana yang digelar pada tahun 2007 teman Pro 2, di mana saat itu juga Lamine Yamal yang masih bayi hadir bersama ibunya Sheila dan bertemu dengan Messi yang masih menjadi bintang muda di Barcelona tuh teman Pro 2. Lalu memang foto itu kemudian jadi bener-bener rame banget diperbincangkan karena emang selucu itu fotonya teman Pro 2 ya. Kalau kamu udah lihat fotonya atau kamu belum lihat nih teman Pro 2, fotonya nih ada Lionel Messi dengan background merah memandikan kan si baby Yamal teman Pro 2 di bak warna biru kayak gitu, dan lucu banget fotonya teman Pro 2 ya. Gak nyangka banget setelah lebih dari mungkin 20 dekade teman Pro 2 ya, 20 dekade mah lama banget teman Pro 2 ya, 20 tahun berlalu nih finally mereka berdua bisa ketemu lagi di ajang Piala Dunia 2026. Wah, pastinya ini bakalan jadi momen bersejarah banget, dan juga kayaknya Messi bakalan agak terharu juga gak sih ngelihat bocil yang dulu pernah dimandiin dia tiba-tiba udah segede gini nih. Wah, seru banget tuh teman Pro 2. Makanya jangan sampai ketinggalan pertandingan antara Spanyol versus Argentina teman Pro 2 ya, untuk final Piala Dunia 2026 yang pastinya nanti juga bakalan disiarkan secara langsung melalui terestrial bareng Pro 1 Palembang. Dan untuk kamu juga ya, gak mau ketinggalan sama berita-berita selengkap tentang olahraga ya teman Pro 2, terutama Piala Dunia 2026, kamu bisa banget langsung aja baca semua artikelnya di laman resmi rri.co.id.

kamu. Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia. Pro 2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Pompeii 2012, teman Pro 2 Bastille featuring Hans Zimmer ya, yang emang lagunya tuh grand banget kalau didengerin ya. Apalagi emang featuring sama Hans Zimmer, ngebuat lagunya tuh makin magical lagi, ya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau ngomongin Hans Zimmer, kayaknya gak afdol gak ngomongin salah satu sutradara yang emang sering banget kerjasama sama Hans Zimmer, yaitu Christopher Nolan, teman Pro 2 ya. Yang dimana emang Christopher Nolan ini baru aja ngeluarin film baru yang sekarang lagi tayang di bioskop juga tuh teman Pro 2, yang judulnya The Odyssey. Pasti kamu udah pernah dengar semua teman Pro 2, karena nih film ini nih emang udah jadi film yang ditunggu-tunggu banget sama banyak orang, karena film ini tuh mendatangkan banyak banget bintang-bintang besar di Hollywood, mulai dari Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, ada Matt Damon, pokoknya banyak banget nama-nama artis besar yang ikutan di project satu ini teman Pro 2. Jadi emang bertabur bintang banget. Nah, tapi untuk kamu yang mungkin masih bingung ya, sebenarnya The Odyssey itu apa sih? Nah, bakalan aku kasih tahu teman Pro 2. Jadi The Odyssey ini adalah salah satu naskah epik tertua karya penyair Yunani bernama Homer, di mana naskah ini tuh jadi sequel dari kisah perang Troya atau The Iliad teman Pro 2, di mana emang kalau tema dari The Odyssey ini adalah pulang. Jadi nih, sang raja Odysseus ini finally win the war of Troya teman Pro 2, yang akhirnya dia punya rencana untuk pulang ke rumah dia. Nah, tapi perjalanan pulang dia dari Troya ke rumahnya di Ithikar teman Pro 2 itu tuh wah cobaannya banyak banget teman Pro 2. Kenapa? Karena perjalanan si Odysseus nih awalnya emang lancar-lancar aja. Nah, tapi waktu itu dia gak sengaja kayak masuk ke satu pulau, dan pulau ini nih dihuni sama anaknya salah satu dewa Poseidon teman Pro 2 ya, nama anaknya tuh Cyclops. Dan si Odysseus ini tuh nyolok mata Cyclops gitu kan. Yang akhirnya ya pastinya Cyclops ngadulah ke bapaknya kalau ada orang yang mengganggu dia kayak gitu. Dan akhirnya karena marah anaknya diganggu, Poseidon akhirnya mempersulit jalan pulangnya si Odysseus ini teman Pro 2. Karena kan we know Poseidon ini adalah raja dari laut. Jadi pastinya karena Odysseus ini masih jalur laut ya, belum jalur udara gitu teman Pro 2. Jadi akhirnya nih perjalanan Odysseus ini dibuat muter-muter jauh banget teman Pro 2, sampai bertahun-tahun lamanya dia enggak bisa pulang ke rumah dia gitu. Jadi kurang lebih inti ceritanya tuh kayak gitu teman Pro 2 ya, premisnya gitu. Tapi film ini tentunya kalau digarap sama Christopher Nolan ya, jadi film yang epic banget. Baca bukunya aja udah terasa epic ya, 1000 halaman tuh teman Pro 2. Diangkat sama Christopher Nolan, jadi 3 jam film, yang dimana film ini juga direkam oleh Christopher Nolan melalui kamera IMAX ya, yang pastinya itu kerjaan visual dan scoringnya tuh jadi salah satu nilai plus dari film ini juga tuh. Wah wow, jadi pastinya nih bakalan seru banget ya, karena filmnya lama juga teman Pro 2. Make sure kamu juga udah mempersiapkan diri ya, 3 jam waktu kamu untuk menonton film The Odyssey ini. Dan juga pastiin kamu udah bawa makanan atau bawa minuman kalau kamu tipe orang yang harus nyemil pas nonton gitu ya. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 ya, mungkin pas nonton kamu bakalan bingung karena banyak banget nama-nama dewa yang ada, tapi gak usah terlalu dipusingi teman Pro 2 ya, fokus aja sama hubungan Odysseus dan juga Penelope. Dan ini tuh jadi inti dari seluruh ceritanya, yaitu hubungan suami istri ini. Terus tuh juga perhatikan cara Odysseus menggunakan kata-katanya, afirmasi dan negosiasi untuk selamat, bukan cuman untuk pedang-pedangan aja teman Pro 2. Karena Odysseus ini juga dikenal sebagai karakter yang sangat-sangat pinter ya, brilian ya, gak cuman brilian di medan perang aja, tapi di mulut juga sangat-sangat brilian tuh. Keren banget kan teman Pro 2. So untuk kamu yang pengen nonton The Odysseus, udah tayang di bioskop kesayangan kamu, dan kalau kamu udah nonton, gimana pendapat kamu teman Pro 2?

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya di tahun 2026 ini juga banyak banget film-film horor ya yang tayang ke bioskop, teman Pro 2. Terutama film-film tentang zombie-zombian ya kan. Kalau gak salah di tahun ini ya, di bulan ini juga rilis salah satu film zombie yang judulnya Koloni, teman Pro 2. Yang emang tuh jadi salah satu film garapan dari sutradara asal Korea, Yeon Song-ho, yang juga ngebuat film Train to Busan, teman Pro 2. Wow, jadi emang filmnya tuh jadi film yang kemarin tuh sempat viral juga, banyak diomongin dan banyak yang nonton juga, teman Pro 2. Tapi aku gak pengen ngomongin tentang Koloni, teman Pro 2. Aku pengen ngomongin tentang film dia, Train to Busan tadi tuh. Karena Train to Busan nih finally ya udah 10 tahun lalu rilis, dan mereka pengen ngerilis ulang lagi filmnya ya, terutama di bioskop Amerika Serikat dan juga Kanada dalam bentuk versi remastered 4K-nya tuh, teman Pro 2 ya. Jadi emang penayangan ulang ini tuh untuk menyambut 10 tahun perilisan film Train to Busan juga tuh. Yang emang film ini nih mengisahkan tentang perjuangan para penumpang kereta dari Seoul ke Busan yang harus bertahan hidup di tengah wabah zombie. Jadi filmnya tuh emang menegangkan, mengharukan, kan pokoknya tuh keren banget, teman Pro 2 ya. Emang jadi salah satu film zombie paling memorable yang pernah ada tuh. Kalau kamu sendiri waktu pertama kali nonton Train to Busan gimana tuh, teman Pro 2? Apakah kamu juga suka tuh sama Train to Busan, atau kamu malahan punya rekomendasi film zombie yang lebih kamu suka? Kalau ada, boleh banget kamu bagiin rekomendasi kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916. So, teman Pro 2, lagu selanjutnya ini juga dari Korea ya, teman Pro 2 ya, featuring sama artis Amerika ya kan. Dan lagu ini tuh juga menceritakan tentang sebuah monster ya, seekor apa ya kalau sebutannya monster gitu, teman Pro 2 ya. Jadi monster ini tapi bukan zombie. Ini dia Dracula Remix dari Tame Impala featuring Jennie.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Red Red dari Curtis, teman Pro 2 yang waduh sedih banget nih ya. Karena salah satu membernya lagi cedera nih teman Pro 2, yaitu Konho nih, yang kemarin tuh baru dikasih tahu Big Hit kalau Konho nih mengalami patah tulang di sekitar kedua jari kelingkingnya dan bakalan tampil menggunakan gips serta tanpa koreografi selama proses pemulihannya tuh teman Pro 2. Karena hal ini, Konho juga akhirnya meminta maaf kepada para penggemarnya karena membuat mereka khawatir setelah mengalami cedera pada kedua tangannya juga tuh. Jadi melalui akun Waivers-nya, dia bilang dia bakalan janji menjalani seluruh proses perawatannya dengan tekun biar bisa segera kembali sehat lagi tuh. Dan selain itu, teman Pro 2, Konho juga mengungkapkan kalau tour Put Your Phone Down ini memang memiliki makna istimewa banget karena memang menjadi tour perdana dari Curtis sendiri tuh teman Pro 2 ya. Jadi kata dia, meskipun dia gak bisa ikut koreografinya, Konho juga memastikan bakalan tetap tampil dan memberikan yang terbaik.

sesuai kondisi fisiknya. Selain itu, dia juga memperapresiasi nih dukungan para penggemar yang menjadi sumber semangat selama menjalani masa pemulihan. Wow, sedih ya teman berdua nggak bisa lihat Konho perform, padahal kalau Konho ngedance tuh bener-bener yang kayak wow wow wow wow. Seru banget dance-nya tuh teman berdua, meskipun dia nggak bisa perform sama member lain, tapi Konho tetap bakalan tampil di panggung dengan gipsnya teman berdua. Jadi kita dukung aja dan kita doakan semoga nih Konho bisa segera sembuh ya teman berdua. Dan untuk kamu yang pengen tahu juga artikel selengkapnya tentang Konho ya, gimana ceritanya dia bisa cedera, terus tuh apa aja pesan-pesan yang disampaikan Konho di Wavers-nya, kamu bisa banget langsung mampir ke laman rri.co.id untuk baca artikelnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti Women 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan seperti biasa ya, di hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10 kita bakalan ngobrol seputar lingkungan hidup teman Pro 2. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin tentang lingkungan hidup, aku pengen tanya dulu deh sama kamu. Sekarang siapa yang hampir tiap hari pakai AI? Ngaku. Entah itu untuk ngerjain tugas, cari ide konten, bikin caption, sampai nanya resep makanan juga lewat AI itu teman Pro 2 ya. Tapi emang teknologi itu makin canggih dan makin banyak ngebantu kita di banyak hal tuh teman Pro 2. Bahkan nih menurut United Nations Environment Program atau UNEP, AI juga dipakai buat memantau perubahan iklim, mendeteksi kebocoran gas metana, sampai membantu penelitian lingkungan juga. Tapi teman Pro 2, ternyata di balik semua kecanggihannya, AI juga punya jejak ke lingkungan yang jarang kita sadari. Karena setiap hari kalau kita pakai AI, ada ribuan server dari data center yang bekerja. Jadi server-server itu membutuhkan listrik yang sangat besar, air untuk mendinginkan mesin, sampai bahan baku mineral yang proses penambangannya juga berdampak ke lingkungan tuh teman Pro 2. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin gimana sih caranya kita tetap bisa menikmati teknologi tanpa lupa sama bumi yang jadi rumah kita. Nah, kalau kamu penasaran sama obrolannya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobrol kalau AI ternyata punya dampak ke lingkungan, teman Pro 2. Nah, sekarang kita bakal bahas sedikit fakta-fakta menariknya nih. Menurut laporan terbaru dari UNEP, satu permintaan ke ChatGPT itu bisa mengkonsumsi listrik sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan satu pencarian biasa Google tuh, teman Pro 2. Dan memang satu kali itu terdengarnya kecil, tapi kalau dipakai jutaan orang setiap hari, kebutuhan energinya pun jadi luar biasa besar, ya enggak sih? Nah, belum lagi data center tempat AI bekerja juga menggunakan air dalam jumlah yang sangat banyak untuk mendinginkan server agar tidak overheat. Bahkan ada penelitian yang memperkirakan konsumsi air infrastruktur AI secara global itu bisa mencapai lebih dari 6 kali konsumsi air di negara Denmark. Wah, banyak banget teman Pro 2 ya. Dan yang menariknya lagi nih, UNEP juga sebenarnya gak bilang kalau AI itu buruk. Justru AI itu bisa membantu menjaga bumi. Misalnya memantau kebakaran hutan, memprediksi cuaca ekstrim, sampai mendeteksi pencemaran laut yang lebih cepat. Artinya masalahnya itu bukan ada di teknologinya, tapi di cara kita menggunakan teknologinya. Jadi kalau AI dipakai dengan bijak dan energinya yang digunakan berasal dari sumber yang lebih ramah lingkungan, manfaatnya juga bisa jauh lebih besar daripada dampaknya. Makanya sekarang banyak banget ilmuwan yang juga mendorong perusahaan teknologi supaya bisa membuat AI yang lebih hemat energi dan menggunakan energi terbarukan untuk menjalankan data center mereka. Nah, teman Pro 2, kalau suatu hari nanti nih AI benar-benar ada di semua aspek kehidupan kita, menurut kamu apa yang paling penting dilakukan supaya teknologi tetap berkembang tapi lingkungannya juga tetap terjaga? Nah, kalau kamu punya opini, boleh banget dibagiin opini kamu ke WhatsApp kita di 0816 110 916, atau juga di RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

Istri Sini Tuna 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Naura di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, tadi aku udah sempat nanya ini, gimana caranya kamu supaya AI bisa tetap berkembang tapi bumi juga tetap terjaga. Nah, udah ada beberapa jawaban yang masuk ke WhatsApp kita di 0816-110916. Ini ada Rani di Sukarami yang bilang, menurut aku AI tetap dipakai aja, tapi perusahaan besar harus mulai pakai energi terbarukan supaya nggak boros listrik. Setuju juga ya, karena memang

Karena emang menjaga lingkungan tuh nggak harus selalu dimulai dari langkah besar ya. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan banyak orang itu bisa memberikan dampak yang besar juga. Jadi kesimpulan teman periode 2, AI emang bisa membawa banyak kemudahan dan bahkan bisa membantu menyelamatkan lingkungan kita. Tapi di saat yang sama juga, teknologi ini juga membutuhkan energi dan sumber daya yang nggak sedikit. Jadi semoga kedepannya perkembangan teknologi bisa terus berjalan beriringan dengan upaya menjaga bumi, karena secanggihnya apapun teknologi itu, kita tetap cuma punya satu rumah, yaitu bumi.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dunia sekitar, dari Malik The Essential yang jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di pada hari ini, teman Pro 2. Karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Erina Azali di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Thank you so much sama Pro 2 yang udah nemenin aku dari pagi tadi banget ya, dari subuh sampai mendekati jam 10 ini. Thank you so much. So, lastly dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2. Yeah.

Prodiga. Teman Pro 2 Sanyian Popro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak diaspora Indonesia di Spanyol untuk berperan aktif memperkuat diplomasi budaya melalui berbagai kegiatan kebudayaan. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan komunitas Diaspora RI sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di tingkat internasional. Fadlizon menilai diaspora memiliki peran penting sebagai penghubung budaya Indonesia dengan masyarakat global melalui seni, tradisi, dan kreativitas. Pemerintah juga terus mendorong kebudayaan sebagai instrumen diplomasi yang dapat memperkuat hubungan antar negara. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kecerdasan artificial atau juga AI di Indonesia agar tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dasar. Penguatan tersebut diarahkan untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan juga pemerintah. Film animasi Avatar Aang The Last Airbender akan mendapatkan penayangan terbatas di bioskop sebagai bagian dari upaya memenuhi syarat kualifikasi Academy Awards atau juga Oscar. Penayangan tersebut khusus dilakukan sebelum film dirilis melalui layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli 2026. Film ini dijadwalkan tayang selama periode terbatas di sejumlah bioskop terpilih di LA dan juga New York untuk memenuhi persyaratan kategori penghargaan film animasi. Sekian Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Ya, santai siang teman Pro 2 bareng sama Irina Zali sampai nanti di jam 3 ya. Aku bakal nemenin kamu pastinya dari jam 10 sampai jam 12 kita bakal ada di Pro 2 Hitlist, dan nanti di jam 12 kita bakal ada di Santai Siang spesial yang ngebahas UMKM dan juga kuliner. Terus, geser lagi di jam 1 kita bakal beralih ke info olahraga, sampai nanti di jam 2 aku bakal update terbaru dari dunia entertain. Jadi pastiin kamu stay tune, only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

That She Will Be Loved ya, Maroon 5 teman Pro 2. Beberapa lagu yang udah aku hadirkan, banyak juga ya yang di request. Salah satunya tadi juga ada Blueberry Eyes, terus ada juga Suddenly ya dari IOI teman Pro 2. Yang kemarin juga sempat dapat ini ya, win di acara musik itu teman Pro 2. Itu kayak first time mereka menang di acara musik yang itu. Dan itu benar-benar kayak harusnya mereka bertahan lama. Bertahan lama banget ya. Kayak salah satu film Korea Selatan teman Pro 2 yang maybe kamu juga pernah nonton pasti ya. Semua orang yang seneng sama film-film yang bertemakan zombie pasti pernah nonton. Yes ya. Train to Busan teman Pro 2 yang sekarang enggak kerasa udah satu dekade aja teman Pro 2. Dan memang Train to Busan ini merayakan satu dekadenya, mereka bakal kembali tayang ya. Tapi banget nih teman Pro 2 ya. Dia ini kembali tayang di bioskop Amerika Serikat dan juga Kanada. Jadi kayak dalam rangka merayakan satu dekade perilisannya, ini langsung ya di Wilgo USA Entertain teman Pro 2 ngebagiin trailer terbaru sekaligus poster spesial banget edisi ulang tahun ke-10. Dan kalau dilihat dari posternya sih, artwork baru karya ilustrator Oliver Barrett teman Pro 2 ya. Jadi memang film zombie asal Korea Selatan garapan Yoon Sang-ho ini bakal kembali diputar secara eksklusif di bioskop Amerika Serikat dan juga Kanada mulai 14 Agustus 2026 dengan versi yang ditayangkan juga melalui proses remaster dengan kualitas 4K. Oh. Dan untuk info lebih lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id teman Pro 2, di situ semuanya ada update-update terbaru.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

that's Ailee, teman berdua ya, like a girl syndrome. Yang baru-baru ini juga kayaknya Ailee ini banyak banget prestasinya ya, teman berdua. Dan baru-baru aja mempertahankan posisi female artist tertinggi di Oricon chart selama 4 minggu berturut-turut. Ya. Gak kaleng-kaleng nih teman berdua. Jadi memang Ailee ini mencatat prestasi gemilang di industri musik Jepang. Lagunya It's Me ya berhasil naik ke peringkat 4 Unicorn Wave Streaming Chart teman berdua. Dan ini sekaligus mempertahankan posisi mereka ya sebagai artis perempuan dengan peringkat tertinggi di tanggal lagu Jepang tersebut selama 4 minggu berturut-turut. Jadi dalam periode pertama terbaru ya, It's Me itu mencatat 53,7 juta streaming teman berdua. Dan ini menjadikannya jumlah streaming mingguan tertinggi ya yang diraih sama girl group internasional di Jepang sepanjang tahun ini teman berdua bahkan. Dan pencapaian tersebut semakin istimewa ya, karena memang Ailee ini jadi salah satu grup yang berhasil menembus jajaran top 10. Bahkan dia satu-satunya, mereka tuh salah satu, satu-satunya ya one and only girl group teman berdua. Dan ini juga nunjukin ya kalau ternyata emang pengaruh Ailee di Jepang tuh benar-benar kuat teman berdua. Dan memang kalau misalnya dilihat prestasi Ailee juga di SDG 8, Decent Work and Economic Growth teman berdua, itu salah satu hal yang ternyata bisa mendorong pertumbuhan industri kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap inovasi dan juga penciptaan lapangan kerja. Gila, gacor banget ya teman-teman Ailee, masih muda semua tapi kayak prestasinya gak kaleng-kaleng.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hearts baru aja aku puterin ya, Flamin Hot Lemon. Lagu dari mini album pertamanya Jaehyun, teman Broy 2. Yang kabar baiknya buat para NCTzen, itu NCT 127 resmi memperpanjang kontrak eksklusif bareng sama SM Entertain, teman Broy 2 ya. Jadi memang SM Entertain itu mengkonfirmasi kalau Johnny, Taeyong, Yuta, Duyong, Jaehyun, Jungwoo, Haechan ya, itu udah memperbarui kontrak eksklusif bareng sama perusahaan. Dan agensi juga bilang kalau perpanjangan kontrak ini adalah salah satu hal yang menunjukkan kekompakan para anggota serta hubungan yang saling percaya yang terus terjalin. Agensi juga ngasih tahu teman Pro 2 kalau perpanjangan kontrak ini berlangsung berdasarkan kerjasama yang udah dibangun para anggota selama bertahun-tahun. Dan mereka nilai hubungan baik antar perusahaan dan juga anggota itu jadi salah satu dasar keberlanjutan aktivitas NCT 127 di masa depan nanti. Nah, mereka juga bakal konser di Indonesia ya, NCT 127, teman Pro 2. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa?
3: Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

it's not be okay teman bro dua, nggak apa-apa banget ya kalau misalnya kita berada di fase-fase yang mungkin beberapa orang akan menyebutnya quarter life crisis ya, dimana kayak kita, aduh ini gimana ya nanti kedepannya, aduh ini gimana ya, wah ada harapan nggak ya? Kupikir semuanya bakal selalu dapet harapan ya teman bro dua, as long kita selalu pengen mencoba hal-hal yang baru, as long kita mau keluar dari zona nyaman kita ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, take your time dulu kalau kamu pengen istirahat dari dunia yang penuh dengan hal yang fana ini. Dan ya yes, pastinya aku masih nemenin kamu di santai siang. Kamu bebas request lagu favorit kamu langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rri palembang.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi karena ini hari Jumat ya, banyak orang yang work from home teman Pro 2. Terus juga karena ini udah jam 11:32 ya, pasti para cowok-cowok mulai menyiapkan diri ya untuk beribadah. Ya, salat Jumat ya wajib untuk para muslim. Muslimah enggak. Dan pastinya teman Pro 2 aku masih nemenin kamu, nyapain dulu yang udah gabung di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Hai Intan di Jakabaring yang tadi pengen request lagunya dari The Weeknd featuring Ariana Grande, Save Your Tears ya, bakal aku puterin abis ini. Terus juga aku ada Jenny featuring Dua Lipa yang Handle Beers, karena tadi di request sama Nindya ya, yang katanya sih udah lama gak denger lagu Handle Beers dari Jenny featuring Dua Lipa. So langsung aja aku puterin yang udah di request sama Intan tadi. This is Save Your Tears, The Weeknd featuring Ariana Grande.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama Dirjen Pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dia, men. Bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan
0: dipidana. Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bah.

sumbangan miliar rupiah loh. Ayo, lindungi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Jali ya. Dan kalau misalnya hari ini kamu kayak gabut, pengen ngapain ya? Atau mungkin kayak kamu mulai berpikir besok menghabiskan waktu dengan ngapain ya? Maybe kamu bisa nonton teman Pro 2. Karena di bioskop sekarang lagi banyak banget film-film tayang ya yang bagus. Salah satunya film The Odyssey, teman Pro 2. Jadi film The Odyssey ini adaptasi epik ya karya sutradara Christopher Nolan yang menceritakan tentang perjalanan panjang Raja Odysseus buat kembali ke kampung halamannya di Ithaca, teman Pro 2, Yunani kuno. Nah, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari jajaran pemain filmnya aja nih, teman Pro 2. Ya, ada Elliot Page, ada Zendaya, ada Matt Damon, ada Tom Holland juga, ada Anne Hathaway juga, bahkan sampai ada Travis Scott ya, Robert Pattinson, Charlize Theron, teman Pro 2. Wah, jadi emang kalau lihat jajaran pemainnya ini nih kayak semua pemain papan atas dimasukin ke dalam satu film, paket lengkap banget ya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kamu nonton. Tapi dari review beberapa orang aja yang udah mulai nonton ya, karena kemarin kan udah mulai tayang, teman Pro 2. Nah, ini mereka ngasih red 5/5. Wah, ini kamu kayaknya harus membuktikan sendiri ya ratingnya apakah benar ya 5/5 atau kayak 10/10.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro2 seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Seperti biasa ya, kalau misalnya udah di jam 12 kali nih ngebahas seputar, kalau kita ngomongin masalah makanan mah ini udah jam 12 lewat ya. Udah selesai makan siang, mau mikirin kayak makanan-makanan yang manis mana lagi ya yang bisa jadi dessert gitu ya, teman berdua. Dan maybe salah satunya adalah churros. Yes, ya, kudapan khas Spanyol yang kayaknya makin hari makin populer di Palembang ya. Dan memang teman berdua, churros ini kayaknya semakin banyak diburu masyarakat Palembang sebagai camilan manis dengan teksturnya yang renyah luar, yang lembut dalamnya. Jadi ini nih bisa mudah banget kamu temuin di beberapa kafe di kota Palembang. Bahkan kayaknya di Kampung Iwa juga ada deh yang jual churros ya. Dan kalau ngelihat dari National Geographic sendiri, ternyata churros ini kudapan yang berkembang dalam tradisi kuliner Spanyol, teman-teman berdua. Jadi sejumlah sejarawan bilang kalau makanan itu tuh punya akar dari kudapan Persia yang kemudian berevolusi di semenanjung Iberia. Nah, memang umumnya churros ini dimakan ya bareng sama saus coklat ya. Dan memang perpaduan rasa manis dan juga teksturnya ini bikin camilan ini nih ya jadi banyak banget ya yang suka, teman berdua. Dan kalau misalnya kamu mau info lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungin di rri.co.id.

0: dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru.
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time.

Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Podcast masih di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita ada di UMKM dan juga kuliner ya. Nah, sekarang karena udah di jam 1, kita geser dulu. Dari dunia UMKM dan juga kuliner, kita geser dulu teman Pro 2. Aku bakal menghadirkan update-update terbaru dari dunia olahraga. Jadi pastiin kamu station Oleon 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Eh, kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stefani deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stefani, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Stari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem gak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia olahraga. Kayaknya sekarang orang-orang pada excited nungguin final ya FIFA World Cup 2026, teman Pro 2, yang bakal berlangsung di hari Senin nanti jam 2 dini hari tapi ya. Dan memang ada beberapa titik nobar, teman Pro 2, kalau misalnya kamu penasaran kayak pengen ngerasain euforia final yang bareng-bareng gitu ya sama penggemar Argentina dan juga Spanyol lainnya, kamu bisa nobar di kantor TVRI Palembang, terus juga di Griya Agung Palembang itu juga ada nobarnya, teman Pro 2. Jadi kayaknya kamu tinggal langsung datang aja, prepass.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

itu On Boys 6 Pro 2 Radio Palembang. Lisa ya, Dream teman Pro 2. Yes, menutup berita kita tentang Piala Dunia tadi ya. Lisa yang kemarin sempat jadi pembuka juga ya di Piala Dunia teman Pro 2, tapi sayangnya tidak jadi penutup ya. Karena memang untuk closing ceremony Piala Dunia itu kan nanti di hari Jumat juga ya, dengan halftime-nya cuma 11 menit ya, kata temanku kayak, ah ternyata cuma 11 menit doang penampilan-penampilan itu, kurang gak sih? Nah, gak tahu sih teman berdua, kita tungguin aja nanti ya, di tanggal 20 nanti. Dan dari dunia olahraga, kita bergeser dulu 1 jam ke depan teman berdua ke dunia entertain. Ya, nanti bakal aku update terbaru dari beberapa kabar dunia entertain yang lagi rame banget teman berdua. Jadi pasti Income Station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Kalah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah.
1: Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.

90.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update terbaru dari dunia entertain ya, ada Rosie Bryan dan juga Jenna Ortega yang bakal membintangi film drama olahraga terbaru Nasty, teman Pro 2 ya. Jadi baru aja diumumin tadi dari The Hollywood Reporter, teman Pro 2, proses syuting Nasty ini dijadwalkan mulai di musim gugur nanti ya. Jadi film ini disutradarai sama Mary Bornstein, teman Pro 2, yang sebelumnya juga dikenal lewat If I Had Legs, I Kick You ya. Selain itu proyek ini juga jadi pertemuan kembali antara Rosie Bryan dengan Mary, teman Pro 2, setelah emang keduanya tuh bekerja sama dalam film If I Had Legs, I Kick You. Dan selain berperan sebagai pemeran utama, Jenna Ortega juga ikut memproduksi film ini bersama dengan Lucky Chap, teman Pro 2. Jadi memang film Nasty ini mengangkat kisah seorang atlet muda ya yang berjuang mendapatkan tempat di tim senam Olimpiade. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa buka teman Pro 2 di rri.co.id. Di situ juga banyak update terbaru dari dunia entertain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misalnya kita lihat dari dunia entertain ya, wah, selain dari Pink Panthers yang debut, bukan Pink Panthers ya tadi ya, ada salah lagi ya. Tadi tuh ada Royce Byrne bersama Jenna Ortega, teman Pro 2 ya, yang membintangi drama terbaru. Nah, kali ini baru Pink Panthers ya, yang debut acting di film terbaru Daniel Kwan dan juga Daniel Stranger, teman Pro 2. Jadi Pink Panthers ini bakal menjalani debut actingnya lewat film terbaru garapan Daniel Kwan ya. Dan film ini juga dibintangi sama Matt Damon, Sandra Oh, Charles Melton, dan beberapa aktor lainnya, teman Pro 2. Sementara detail ceritanya sih masih dirahasiakan ya. Dan kalau misalnya ngelihat jadwal, film ini juga dijadwalin nanti di tahun depan di 19 November 2027, teman Pro 2. Walaupun sebenarnya Universal Pictures sendiri belum mengungkap informasi lebih lanjut mengenai proyek ini ya, teman Pro 2. Jadi film ini jadi proyek layar lebar terbaru dari kedua sutradara setelah sukses dengan film Everything Everywhere We All At Once yang mengantarkan mereka meraih piala Oscar ya. Jadi selain itu, Pink Panthers yang punya nama asli Victoria Walker ini mulai dikenal luas di 2021 lewat lagu-lagunya yang bergaya emang R&B ya, teman Bro 2. Dan nanti Pink Panthers juga bakal tampil juga, teman Bro 2, di beberapa tempat, bahkan di Billboard juga dia selalu nangkering juga ya. Di Billboard Philippines, Pink Panther ini juga banyak banget sih, teman Pro 2, sebenarnya yang mencetak sejarah di Brit Awards 2026 ya. Setelah meraih penghargaan Producer of the Year, dia juga jadi perempuan pertama sekaligus pemenang termuda yang menerima penghargaan itu. Gacor sih ya Mbak Pink Panthers ini.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk

listening Sobat Polisik Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah mau jam 3 ya, gak kerasa aku nemenin kamu dari jam 10 tadi di Pro 2 Hitlist, terus update UMKM dan juga kuliner, sampai tadi update dari info olahraga dan juga entertain udah aku hadirkan. Dan saatnya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti bakal ada Zivia ya, yang, oh Divya, sorry Divya yang nemenin kamu di sore ceria, teman Pro 2. So, bareng sama Erina Jali sampai sini dulu dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Send out to jog, send out to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Jali untuk diri, and bye, enjoy your day.

2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan 2 atlet muda untuk tampil di ajang World Climbing Youth Championship 2026 di Arco, Italia. Kedua atlet tersebut yakni Ardana Cikal Dharma Wulan yang turun pada nomor lead dan boulder U17 putra, serta Hadan Malik Bakmuibar pada nomor speed U19 putra. Keikutsertaan 2 atlet muda Indonesia menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional dan meningkatkan mental kompetisi. FPTI berharap ajang tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk menguji kemampuan serta perkembangan latihan yang telah dijalani. Teman Pro 2 Kapten Timnas Argentina Lionel Messi menegaskan tidak akan meremehkan Spanyol menjelang laga final Piala Dunia 2026. Messi menilai Spanyol merupakan tim kuat dengan banyak pemain berkualitas yang mampu memberikan ancaman dalam pertandingan puncak. Messi mengaku mengenal banyak pemain Spanyol termasuk sejumlah pemain yang pernah bersamanya di Barcelona. Menurutnya, final melawan Spanyol akan menjadi pertandingan spesial karena kedua tim memiliki kualitas dan sejarah sepak bola yang besar. Informasi terakhir, film animasi K-pop Demon Hunters masih bertahan di daftar 10 besar film Netflix global setelah mencapai 56 pekan berturut-turut sejak dirilis pada Juni 2025. Pencapaian tersebut menjadikan film musikal animasi ini sebagai salah satu tayangan dengan rekor terpanjang dalam sejarah daftar top 10 Netflix. Kesuksesan K-pop Demon Hunters didukung oleh popularitas karakter Huntress, perpaduan musik K-pop, serta cerita tentang grup idola yang menghadapi ancaman supernatural. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Itu dia GAC, berlari tanpa kaki. Berlari tanpa kaki gimana ya teman Pro 2 ya, sulit deh. Apalagi kalau berlari tanpa arah dan pedoman. Nah, buat kamu yang arahnya jalan yang lurus ya, apalagi sebagai muslim, berarti saatnya kita tunda dulu aktivitas kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdua dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Produa RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Yes, seneng banget ya. Balik lagi di Pro 2 FM seperti biasa dong ya. Kalau di sore hari, di jam 4 ya. Yes. Itu adalah zona dimana gak boleh sendirian. Gak boleh dong, rugi banget ya. Namanya juga sore ceria, jadi kita harus cerianya rame-rame ya. Dan hari ini cerianya rame pakai banget, karena aku tuh gak sendirian teman Pro 2. Ada 5 orang cowok yang nemenin aku on air sore ini. Wow, gak tanggung-tanggung ya. Siapakah mereka? Kalau gitu ya langsung aja kita bakal ngobrol bareng Pesa Band. Hai. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Keroyokan ya kalian ya.
1: Iya.
0: Luar biasa ya Pesa Band ya teman Pro 2 yang bakal ngobrol langsung di studio Pro 2 FM nih. Jadi buat kamu yang juga nanti pengen ngobrol-ngobrol bareng Pesa Band, boleh banget ya. Bisa WhatsApp kita di 0816 1106 916, atau bisa ke aplikasi RRI Digital, boleh banget ya di live chatnya. Dan juga kita live streaming juga dong di YouTube channel Pro 2 Palembang gitu. Jadi ntar boleh ke kolom komentar juga, ke live chat ntar bakal dibacain aja. Oke ya. Oke deh, Pesa Band gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ya kelihatan dong. Udah pada ceria-ceria banget ya. Namanya juga ceria-ceria nih ya. Oke deh, kita harus kenalan dulu teman Pro 2 sama personil-personil Pesa Band. Ada siapa aja sih? Ayo, dari mana dulu? Ya silakan ya, dari sudut biru. Sudut biru yang mana?
2: Dari coba.
3: Oke, kenalin dulu, saya Randa dari Pesa Band bagian vokal.
0: Oke, Randa vokalis ya. Next ada siapa lagi?
4: Next, salam kenal, aku Agung dari Pesa, itu gitaris satu.
0: Oke, oh Agung gitaris satu. Yes, ada siapa lagi ya?
5: Yudo pada bas.
0: Edo.
5: Yudo.
0: Oh Yudo. Jadi Edo aja ya. Yudo pada bas ya. Oke.
6: Okay. Akbar pada gitar 2.
0: Akbar gitar 2.
6: Ya. Yang terakhir itu Boy drum namanya.
0: Drum. Oh, iya beneran ya.
5: Bukan.
0: Oh, bukan, ini beneran. Siapa ini?
6: Kalau manajer kami itu
5: sebagai manajer.
0: Oh ya ampun, manajer luar biasa pak manajer ya. Dikira beneran drummer tadi ya, karena ada aura-aura drummernya memang kelihatan.
6: Oh berarti hobi ngebukin orang.
0: Iya bener loh, kayak tukang pukul ya. Kalau tukang pukul sih. Oh ntar ketahuan dong jati diri kita ya. Kita kan masih muda belia semua di sini. Oke, Pesa Band. Oh artinya personilnya 4 atau 5? Memang 5, satu berhalangan.
5: Iya.
3: Betul sekali.
0: Betul, maka akhirnya satunya yang ini ternyata bapak manajer ya. Oke, 5 orang personil. Yang gak hadir siapa dong, boleh dikenalin yang personil satu lagi?
6: Drummer. Si Boy tadi.
0: Oh Boy, oh beneran. Iya, beneran ya ternyata ya. Kalau kakak manajer tadi siapa namanya?
5: Noval.
0: Gitu ya teman Pro 2 ya. Itu dia, kita udah kenalan bareng Pesa Band plus manajernya ya. Kalau gitu kita mau langsung ngobrol-ngobrol sama Pesa Band dulu ya. Kalau ada yang mengira ini Pesa Band kayaknya baru, belum tahu kalian ya. Makanya kita minta mereka untuk kenalan dulu deh sama teman Pro 2. Pesa Band terbentuknya kapan dulu? Dulu dong.
3: Oke, untuk Pesa Band itu sebenarnya kalau terbentuk dari tahun 2020 ya Mbak.
0: Oh 2020, udah lama dong, udah 6 tahun.
3: Jadi kita sempet break juga dulu. Jadi di tahun 2023 coba kumpul lagi. Terus coba buat lagu lagi. Makanya ada salah satu rilis lagu single kita yang pertama juga sudah ada di YouTube juga sih. YouTube, Spotify, dan platform yang lainnya gitu.
0: Oke, okay. Judulnya apa tuh single pertamanya?
3: Kalau untuk single pertama kita yang ada judulnya Perlahan Harus Pergi.
0: Oh oke,
5: okay. PHP.
0: Oh iya PHP. Iya Perlahan Harus Pergi, bener ya. Sesuai banget ya. Pasti lagu sedih-sedih gitu ya gak sih? Iya.
6: Banyak kan penikmat pertama lagu sedih kan?
0: Tapi iya loh, banyak loh. Lebih banyak yang suka lagu sedih padahal ya. Tapi emang sih kayak mewakili isi hati aja sih kalau lagu-lagu sedih ya. Tapi uniknya mereka tadi 2020 itu musim COVID kan? Ya. Justru baru lahir pas musim COVID ya.
4: Lahir karena COVID.
0: Ya. Karena aduh ngapain kegiatan apa ngeband aja lah gitu. Iya. Gimana bisa kebentuk pas COVID gitu loh? Orang kan pada COVID udah pada kemana-mana nih bubar-bubaran. Eh kalian terbentuk ini keren banget nih.
3: Oke, Pak. Kalau dulu itu sebenarnya kita sih teman lama sih sebenarnya. Kayak Akbar juga kan teman lama pada masa kuliah dulu. Terus si Bapak ini juga si Novel dari tahun 2012 mungkin. Sama dia. Nah, jadi kayak Yudo juga si Agung juga. Jadi kalau misalkan kayak di tahun 2020 mau ngapain nih? Ya udahlah coba buat band aja lah gitu kan.
0: Oke.
3: Ya dari satu hobi ya coba-coba. Ya gitulah. Mungkin Akbar mau nambahin.
0: Boleh dong, cerita-ceritain dulu dong ya. Oke lah emang teman kuliah, teman nongkrong segala macam, tapi kan biasanya kalau orang dulu COVID kan semua pada menyendiri. Enggak boleh ketemu kita gitu kan misalnya. Tapi kalian akhirnya ngebentuk band. Ini kan keren dan unik kalau aku bilang nih. Okay. Gimana akhirnya tercetus kita bikin band yuk gitu loh. Yang punya ide awalnya nih gimana nih?
3: Nanya Akbar sebenarnya.
0: Kamu ya ternyata ya yang punya ide. Boleh dong cerita nih.
6: Tadi pertanyaannya soal terbentuk band ya. Sebenarnya kan ya sama kayak Randa tadi bilang, kita ini kan teman lama. Jadi udah pernah yang namanya ngeband, tapi gak ada yang namanya buat lagu sendiri, karya sendiri kan. Jadi ya aku bilang ke teman-teman, apa salahnya sih kita bikin band yang ada karya sendiri gitu.
0: Oke.
6: Mungkin ada Agung, mungkin apa siapa.
0: Suka saling oper ya memang kalian ya. Untuk melengkapi jawaban yang tadi menyempurnakan ya.
6: Sebenarnya itu Mbak, hobi juga, berawal dari hobi kan, sama-sama hobi, jadi terbentuklah yang namanya band dan di situ ada karyanya sendiri.
0: Oke. Berarti sebelumnya ngeband cuman mungkin baru fun-fun doang yang belum berkarya sebelumnya gitu. Kafe atau memang
3: ya, betul.
0: Iya. Iya, bener-bener waktu itu kayak band reguleran, job gitu ya. Tapi akhirnya ngebentuk band yang ada karya. Harus dong. Jadi punya anak kandung kalau orang bilangnya sih. Iya kan, ngeband punya karya itu keren banget sih kalau aku bilangnya gitu ya. Oke. Tapi tadi single pertama 2023 artinya ya?
3: Iya betul.
0: Oh 2023 itu ya. Katanya sempat vakum sebentar di 2020. Iya, pas itu vakum sebentar ya?
3: Iya.
0: Itu yang akhirnya nongol di 2023 ada karyanya gitu. Kenapa vakum saat itu?
3: Faktornya sih sibuk masing-masing.
0: Iya sih, benar-benar.
3: Ada yang kerja mungkin keluar kota kemarin segala macam. Jadi yaudahlah kita mustusin untuk kayaknya ya udah vakum dulu dah.
0: Gitu, Oke. Tapi akhirnya balik lagi. Langsung berkarya. Keren banget loh ya. Tapi penasaran juga nih ya, single pertama itu ciptaan siapa sih sebenarnya? PHP tadi.
3: Kalau untuk ciptaan sebenarnya yang ini yang
0: nyiptain. Oh, Bapak Manager. Kakak Naufal ya ceritanya ya. Boleh langsung angkat bicara Pak, boleh bagaimana tadi ceritanya?
5: Pertama itu diciptakan sekitar tahun 2012.
0: Udah lama banget itu. Ya ampun. Jadi disimpan dulu ya lagunya ya setelah.
5: Iya, disimpan.
0: Oke.
5: Jadi pada saat itu kenalanlah dengan si Randa kan, Maranda. Kenalan Randa. Saya bilang dah, saya ada lagu coba ini. Nah, akhirnya sudah berapa kali kami coba untuk rekaman tapi belum ketemu yang tepat orang-orangnya. Makanya Randa kenalin ke Akbar, ke Yudo, sama si Agung. Akhirnya dipermanis lagi lagunya oleh si Akbar.
0: Oke. Baiklah ya.
3: Udah lama ternyata lagunya.
0: Udah lama ya 2012.
3: Jadi
6: kan nanti boleh dong Pak diputarin juga.
0: Boleh. Kirim lagunya.
3: Jadi dulu itu ya kenal sama Novel 2012 kan dia buat lagu di Kendari ya
5: maksudnya. Di sini, di Palembang.
0: Oke.
3: Jadi buat lagu kemarin sempat mau record juga, cuman memang benar kata dia belum ada yang pas gitu Mbak.
5: Jadi sonilnya belum pas.
3: Ya betul. Jadi kenal sama Akbar juga, sering reguleran juga sama dia. Ya udah setornya lagu sama dia nih, kayaknya Akbar oke nih. Ya udah lagu store sama Akbar, ya dipermanis sama Akbar dan dua orang ini.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
3: Permanis lagi.
0: Iya iya iya. Jadi lagu ini lahir sebelum Pesa lahir sebenarnya ya. Ya. Akhirnya jadi manis karena si Pesa dan Akbar. Ya ampun.
6: Gak juga sih, dari beberapa teman kan banyak juga yang permanisnya. Jangan saya sendiri lah.
0: Iya. Kan semuanya manis-manis di grup ini ya. Oke teman Brodo, jadi gitu ya. Lama juga ya 2012. Tapi itu pas nyimtain lagu karena pengalaman pribadi kah? Atau karena curhatan temen? Atau kayaknya bahaya saya ceritain, enggak ya? Ini enggak bahaya kan diceritain ya? Aman ya? Udah lama.
5: Sudah lama 2012.
0: Sudah lama 2012. Masa masih bahaya? Belum tahu sih ya kan? Belum tahu loh kalau perempuan tuh baperan.
6: Lagu sebelum pubertas kan?
0: Iya, iya, iya. Masih anak-anak.
5: Beranjak bujang. Masih bujang, masih sekolah malah.
0: Iya, iya, iya. Oke, oh iya.
5: Sesek mau malah.
0: Jadi ya, dimaklumin udah lama soalnya, udah lama banget.
5: Jadi lagu itu ya sesuai lagunya lah, karena saya ini kan merantau nih.
0: Oh, aslinya
5: dari,
0: orang mana?
5: Dari Sulawesi, dari Kendari.
0: Oh, pantesan logatnya masih ada Sulawesinya. Ya, I see. Okay,
5: Orang Kendari.
0: Iya, ya orang Kendari. Berarti kesini tahun 2012 itu?
5: 2010.
0: Waduh, keren ya.
5: Jadi, ya, namanya
0: merantau tadi ya.
3: Jadi pas merantau, kisahnya kayak gini mbak. Boleh cerita dikit ya?
0: Oh, boleh dong, suka banget saya kulik mengulik ini masalahnya. Asal gak bahaya tuh gak apa-apa. Cuman kalau bahaya
5: Kisah dulu.
0: Kalau dulu gak apa-apa, gak bahaya.
6: Ya, masa sebelum pubertas kan gak apa-apa.
0: Sebelum pubertas, iya.
3: Jadi kisahnya itu, dia ini kan merantau dari Sulawesi ke Palembang. Nah pada saat itu dia jalanin sama orang tuh di sana. Jadi kepaksa untuk ya, kan jauh tuh pasti, pas untuk pergi, ya kan, ninggalin si ya pujaan hati lah.
0: Pada masa itu,
6: biar nggak bahaya.
0: Udah nggak tahu nih, agak panas sebelah kiri kayaknya, rasanya kurang kenceng ini.
6: Tambah lagi satu
0: sebelah kiri satu, iya.
3: Pada saat itu, jadi apa ya? Ya kepaksa buat ninggalin, padahal katanya iya Ran, aku lagi sayang-sayangnya.
0: Aduh, ini nggak usah diceritain. Aduh, kan makin panas sebelah kiri. Ntar kita kencengin lagi asiknya. Ini bikin bahaya.
3: Jadi kan udah lama juga ya.
0: Iya, pada masa itu. Pada masa itu.
5: Iya. Istri pun belum kenal kan.
0: Iya, benar.
6: Cari aman.
0: Kita kan enggak tahu nanti gimana nih. Iya.
3: Jadi dia coba buat nulis lagu. Dilihat, wah ini kisahnya bagus nih Pal.
0: Oke.
3: Kalau misalkan dijadiin lagu, oke juga nih. Ya cobalah buat lagu. Nah jadi di situ makanya ada apa judul Perlahan Harus Pergi itu.
0: Oh.
3: Itu judulnya Perlahan Harus Pergi. Kisahnya padahal ya itu tadi harusnya nggak mau pergi gitu, cuman mau nggak mau kan, harus ninggalin gitu.
5: Kepaksa
3: okay. Betul. Daripada jauh ya kan. Nggak tahu pulangnya kapan.
0: Makin panjang nih kayak ceritanya. Iya. Tapi kan udah keputusan yang tepat ya pas merantau kan dapat kehidupan yang baik, lebih baik lagi. Gitu dong ya nggak sih. Wow, keren banget ya teman berdua ya. Jadi itu adalah pengalaman pribadi sebenarnya. Tapi memang sih itulah kerennya musisi tuh selalu kayak punya cerita. Terus pas ada cerita dibikin lagu. Iya kan, keren deh. Tapi Kakak Novel jago alat musik juga, mungkin menguasai salah satu instrumen.
5: Tidak ada, hanya
3: dia idenya jago mbak.
0: Oh ide, oh makanya cocok untuk nyitain lagu, betul ya. Iya. Oke lah ya teman Pro 2. Jadi gitu dong. Tapi yang pasti mungkin di antara teman-teman personil juga sudah ada yang mengulik-ngulik lagu juga gak sih? Siapa tahu yang aduh kayaknya kita pengen punya karya sendiri juga deh, yang kita ciptain sendiri. Ada sudah menulis-nulis lagu juga?
6: Oh banyak. Dari setiap pasti personil ini punya lagu sendiri.
0: Wow, luar biasa.
6: Bapak Yudo.
0: Iya. Kan. Pak Yudo diam amat. Pak Yudo besar ngomong kayaknya.
6: Agak demam ya, Pak.
0: Agak demam.
5: Agak tipes.
0: Oh, lagi tipes ya. Iya, diem amat kayaknya hari ini. Bisa cerita soal lagunya mungkin di sini loh.
6: Nah, boleh.
0: Iya dong. Kita harus keren karena musisi ya, teman Pro 2. Musisi itu kan punya keahlian ya. Di sini kayaknya masing-masing personil berarti punya keahlian untuk bikin lagu. Enggak semua orang bisa bikin lagu dong. Jadi aku tuh kayak pengen kepo aja sih karya personal gitu loh. Walaupun memang belum sih, belum digarap, tapi kan minimal sudah ada bahannya gitu kan ya. Kakak Yudo, boleh cerita sama kita dong lagunya. Sudah sempat dibikin judulnya kah, atau mungkin baru tulis menulis dulu sementara ini?
2: Lagi proses.
0: Wow.
2: Segera lah.
0: Coming soon. Gitu kan ya. Tapi penasaran kalau Kak Yudo yang bikin lagu ini dibawa versi yang ngebeats atau mungkin yang slow juga?
2: Tambah melo kayaknya. Lebih melo mbak.
0: Tambah melo ya ternyata ya. Tambah sedih soalnya enggak. Pengalaman pribadi juga?
2: Enggak juga sih.
0: Enggak juga.
2: Bahaya.
0: Oh, bahaya. Oh, ide yang datang sendiri aja gitu ya. Bukan pengalaman pribadi atau mungkin curhat siapa gitu. Enggak juga.
2: Spontan aja sih kalau lagi nulis spontan.
0: Oh. Ide-ide. Nah, ini keren banget nih kan. Iya ya, keren banget ya kayaknya. Ada kan orang tuh yang tiba-tiba lagi misalnya lagi motor tiba-tiba langsung oh ini kayaknya seru. Ada nih beberapa teman musisi kayak gitu. Atau lagi nongkrong di mana tiba-tiba langsung wah keinget gitu. Nah, kalau Kak Yudo kemarin gimana nih? Pas dapat ide lagunya lagi ngapain nih kira-kira nih? Tiba-tiba terbesit aja.
2: Enggak sih, Pak. Paling lagi duduk.
0: Iya,
2: ngopi
3: di toilet.
0: Ada yang gitu, ada yang nongkrong di toilet. Oh, emang lagi duduk ya. Iya kan kayak gitu emang rata-rata nih ya. Oh, jadi lagi duduk doang ya. Gitar-gitaran tiba-tiba langsung kayaknya bagus nih kalau kayak gini dibikin lagu. Oke, secara pribadi Kak Yudo kalau bikin lagu berapa lama sih kira-kira waktunya untuk mikirin liriknya gitu misalnya?
2: Tergantung sih, Mbak. Lagunya model kayak gimana?
0: Oh gitu, oh, berarti ada beberapa lagu dong sudah Kak Yudo nih ya.
2: Tergantung pesanan, Mbak.
0: Kalau yang requestnya gimana ya? Iya kan, kalau requestnya gedean kayaknya cepet nih selesai nih.
5: Take away.
0: Iya. Tapi kalau Kak Yudo termasuk yang lirik dulu atau musik dulu nih? Suka kan gitu orang tadi yang lirik dulu dan musiknya dulu?
2: Ke nada dulu, Mbak.
0: Nadanya dulu.
2: Nada dulu, baru ke lirik.
0: Oh,
2: kalau buat instrumen itu bareng-bareng nggak bisa.
0: Cuma pas nah kayak gitu berarti duluan itu ya nadanya dulu,
2: nada dulu
0: pasti
2: baru
0: ya
2: lirik.
0: Baru liriknya. Oke, itu kalau Kak Yudo ya teman Pro 2. Tapi mungkin yang lain juga beda-beda cerita dong kalau kayak gitu ya. Oke, yang bikin lagu Agung ada juga? Kak Agung ada bikin lagu juga?
4: Oh iya, untuk lagu ada juga sih Mbak, beberapa yang belum dirilis rencananya mau buat di PESA juga ya kan.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ya, lebih realita aja kan, kayak kita nih gen milenial ya, 30 ke atas nih kadang inspirasinya ini lebih realitas kayak janda anak dua itu.
0: Iya, nggak apa-apa kan realitas.
4: Di situ kan ada anak yatim, mungkin lagunya anak yatim maksudnya.
0: Iya. Oke. Jadi ya benar, kisah nyata aja lah ya sebenarnya ya, nggak muluk-muluk nih, masih kayak gitu realita aja ya. Oke, secara pribadi kamu kalau bikin lagu berapa lama juga nih?
4: Sebentar sih Mbak.
0: Wah,
4: yang
0: sebentar.
4: Penting bahannya udah di depan mata aja gitu kan.
0: Oh kita, langsung pas ngeliat bahan langsung sudah selesai.
4: Tulis ya.
0: Ngebut
4: bisa
0: ya.
4: Langsung rilis ya.
0: Wih keren. Nada dulu juga atau lirik dulu?
4: Biasanya kita cari senandung buat nadanya.
0: Oh dulu. Nada dulu. Oh sama berarti ya antara Kak Yudo sama Kak Agung sama nada dulu. Iya ada gitu sih emang ada yang lirik dulu makanya nih gue mau kepoin satu-satu nih. Oke. Oh berarti kalau Karanda lirik dulu.
3: Iya betul, lirik dulu.
0: Oh lirik dulu, oke, baru nada setelah itu ya. Lama juga untuk proses bikin lagunya gitu, lirik dan nadanya.
3: Kalau lirik sih sebenarnya apa ya, tergantung mood. Jadi kalau kita buat lagu itu kan kadang kalau misalkan sedih harus sedih banget gitu. Kalau misalkan lagi seneng, jadi ngalir aja gitu. Jadi kalau misalkan lagi sedih banget paling 3 menit 5 menit ada lagi. Iya serius.
0: Ekspres banget ya. Wow, pas sedih langsung nulis aja dulu langsung udah selesai. 3 sampai 5 menit.
3: Nah, yang keren. Masalahnya ketika liriknya udah ada, yang susahnya malah kebalikannya.
0: Nadanya.
3: Instrumennya gimana?
0: Instrumennya.
3: Gimana? Kayak lagu yang kedua nanti kan itu juga liriknya dulu tuh baru di store sama Yudo, store sama si Agung. Dia nggak tahu chordnya apa segala macam, nggak tahu deh. Ribet sama dia.
0: Iya. Ini mau dibawa gimana nih maksudnya gitu kan langsung ya. Oke. Tapi penyelesaiannya bareng-bareng sama teman-teman yang lain berarti ya. Oke, gitu. Makanya memang mereka kerja tim banget nih ya kalau dibilang kayak gitu juga ya. Oke. Kakak Akbar, bagaimana ceritanya? Secara pribadi kamu suka nulis lagu dari dulu kan emang?
6: Kalau saya sama, Mbak. Dari kadang suka dari lirik, kadang dari nada dulu.
0: Oh,
6: yang mana yang paling ngena lah.
0: Iya.
6: Kalau kemarin kan dari Pak Nopal nih.
5: Nopal Pak
6: ya. Ini apa lirik dulu kan? Lirik mungkin ya nyanyinya nggak pakai nada dulu. Jadi kami itu kan bingung kemana nih arahnya. Sudah dibaca lirik, oh sedih lagunya. Jadi kebanyakan bikin lagunya agak-agak minor dikit.
0: Oke.
6: Jadi karena kan kebanyakan lagu sedih kan banyak lagi di nada-nada minor.
0: Iya.
6: Itu aja sih, Mbak.
0: Oh iya. Tapi emang intinya untuk bikin lagu tetap kerjasama ya. Pasti. Walaupun dari mungkin awalnya lirik siapa?
6: Apa bareng-bareng temen lah. Sebelum rekaman kan kami latihan dulu tuh. Latihan juga satu kali.
0: Oh, serius? Enggak
6: berulang. Hari ini latihan, besok rekaman.
0: Oh, lain sih udah bro semua soalnya ya. Jadi enggak perlu sering-sering ya. Oke. Jadi memang untuk jadwal latihan juga enggak terlalu sering ya kalau gitu ya teman pro 2 ya mereka ini ya. Latihan sekali, besok langsung rekaman. Hey.
6: Spontan.
0: Keren banget. Tapi dalam rekaman berapa lama waktunya, durasinya? Lama juga kah?
6: Lama, berapa jam?
5: Aku rekaman
3: seharian proses mungkin. Rekaman. Kalau proses rekaman bisa makan 6-7 jam Mbak gitu.
0: Iya kan? Iya sih, karena untuk mematangkan dan lain-lain di situ ya. Iya dong, karena harus totalitas. Iya,
3: idenya kan kesana semua tuh.
0: Iya. Benar ya, teman Brodo pasti gitu dong.
6: Kadang
0: ya.
6: Berubah juga Mbak, pas latihan gini, pas rekaman gitu.
0: Bisa berubah gitu ya.
6: Bisa berubah. Jadi harus terima kan di situ.
0: Oh iya, makanya lama di situ ngulik lagi ya berarti ya.
6: Karena
0: ya
6: latihannya cuma satu kali kan. Jadi enggak ada waktu lagi ya, tiba-tiba rekaman. Ya spontan aja itu hasilnya kayak gitu kan.
0: Oh, ternyata ya fakta
6: baik
0: unik
6: dari
0: ya.
6: Apa strumming gitar, melodi gitar gitu. Drum gitar, bass gitar, berubah semua kayaknya.
0: Berubah semua ya ternyata ya. Jadi ternyata tidak selamanya versi latin bakal dibawa kayak gitu juga ke aslinya ya. Bisa nah, jadi ada perubahan itu teman-teman.
5: Banyak faktor.
0: Cicilan. Jadi rada ngeblank dikit. Aduh kayaknya jadi berubah nih. Faktor C alias cicilan juga ya teman-teman. Ternyata pengaruh ini. Tapi keren banget. Dan kerennya ini lagunya ini sudah ada di platform. Beberapa platform, berbagai platform bahkan kalau aku bilang ya. Untuk single pertama.
3: Iya betul.
0: Dan single kedua akan segera. Ini yang mau kita pamerkan loh sebenarnya single kedua ini nih ya. Jadi single pertama di seluruh platform bisa dinikmati dong Warti ya. PHP tadi teman pro 2 PSA Band gitu aja ya. Atau mungkin ada akun-akun yang bisa dikunjungi. Kalau ini mungkin teman pro 2 pengen kenalan di YouTube-nya misalnya gitu loh ya. Jadi,
5: kalau buat sosial media itu Bapak Yudo.
3: Bapak Yudo
0: oh,
3: gimana?
0: Oh silakan. Diem amat sih Kakak Yudo belum ini belum share karena tipe pesan tadi katanya. Tadi katanya tipe sakit gigi pula sekarang.
5: Akun TikTok-nya.
0: Iya tuh akun-akun yang ada deh ya, TikTok boleh, Instagram boleh, YouTube juga boleh.
2: Kalau buat YouTube sementara masih pakai akun pribadi saya. Tapi segera YouTube sendiri kita PESA.
0: Oke.
2: Kalau di TikTok udah ada itu si Pak Nopal udah buat PESA Band di TikTok.
0: Oh PESA
3: lagi
0: Band.
3: Lagi live juga ya.
0: TikTok. Ini lagi live juga. Seru banget nih lagi live juga di TikTok ya pasti ya. PESA Band ya teman pro 2 gitu deh. Dan ya pasti untuk yang pengen lihat YouTube-nya juga ada tadi ya di akunnya Kak Yudo ya. Gitu pasti ya. Nah, yang kita bilang gongnya adalah malam ini nih ding spesial banget nih dari PESA. Ya. Single perdana udah dari 2023 tadi ya pasti ya. Ada yang spesial di tahun ini teman pro 2 tepatnya di malam ini. Cerita dong, ada apa gerangan? Jreng.
3: Oke, jadi Insya Allah malam inilah ada kita rilis lagu single kedua kita yang judulnya Hati Kedua.
0: Yeay, keren ya teman Pro 2. Akhirnya ya, malam ini keren banget gak dong? Kan langsung di sounding sore ini juga ya,
3: betul.
0: Jam berapa? Harus ditunggu banget kayak menit per menitnya nih kayaknya. Meluncur ya.
3: Jam 10 malam kira-kira.
0: Jam 10 malam ya teman Pro 2. Wow, bakal dirilis segera ya. Itu lagu kayaknya judul sedih-sedih juga. Bener gak sih? Genrenya tetap sedih juga sedih, ya. Panopa lagi. Panopa lagi. Beneran? Tapi bukan pengalaman pribadi. Jangan dong ya. Biasa musisi itu kan punya banyak inspirasi, enggak harus pengalaman pribadi ya. Iya, bisa jadi kayak tadi aduh mengangkat kisah-kisah apa kayak gitu dong ya. Seru banget Bang Brodo, dan aku yakin kamu penasaran banget sama single kedua yang nanti bakal kita sebut. Single perdana ada di ini ya pasti ya?
3: Ada
0: sudah
3: kok.
0: Ada kok di YouTube. Kak Kairul, kita akan mencari single pertama kita itu. Single pertama kita, emang aku yang punya. Pesa Band ya, PHP. Oke, jadi teman berdua perlahan harus pergi. Ih, Kairul mah keren banget. Dia mah udah standby tanpa dipinta kayaknya. Bakal diputerin aja ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman berdua, tenang aja. Karena kita bakal spill lebih intens lagi seputaran single kedua yang malam ini juga bakal dirilis. Aku yakin banget nih, udah pada nunggu-nunggu banget ya. Tapi jam 10 nanti dong. Kamu bisa main dulu kek, makan dulu, jajan dulu. Ntar jam 10 pantengin ya, karena langsung meluncur. Ini di semua DSP pasti ya, digital streaming platform bakal ada, bakal dirilis di jam 10 nanti. Jadi ini keren banget pasti teman Pro 2 ya, ditungguin aja. Kita juga bakal ulik bagaimana serunya single kedua. Nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka. Sambil buat kamu juga yang nanti pengen tanya-tanya juga, boleh banget, kita bakal tunggu. Boleh ya, kita bakal undang teman Pro 2 juga ya.
3: Boleh dong.
0: Boleh dong ya. Nanti bisa ke WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau bisa banget ke aplikasi RRI Digital ya, dan juga kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Ya udah, kita bisa dengerin lagunya teman Pro 2, ini dibuat kamu. Ada Pesa Band. Yeay, PHP nih. Pas banget juga buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ngerasa hal yang sama misalnya. Ya udah, kita bakal dengerin aja. Jadi jangan kemana-mana. Masih bareng Resi Chandra dan juga Pesa Band di Musicpreneur.

0: Everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
2: Music Planner. Music Planner.

0: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Music Planner bareng aku Resi Chandra dan juga bareng siapa?
1: Esa.
0: Yeay, bareng Esa di studio Pro 2 FM pastinya ya. Langsung dapat challenge aja dari Bonnie Dartiko kayaknya kalian. Ini musisi papan atas banget gak sih di Palembang kayaknya ya. Katanya bawain dong live lagunya. Aduh, ngeri deh sama musisi satu ini ya. Nanti ya Kak Bonnie siap. Nanti bakal udah ready kok sebenarnya ya. Nanti bakal dibawain aja lagunya langsung dong pastinya nih. Dan teman Pro 2, di sesi ini kita masih bakal ngobrol aja nih sama teman-teman dari PESA juga. Pasti PESA Banding hadir di studio Pro 2 FM ya. Dapat salam kenal dari Laras yang ada di Radial. Katanya lagu perdananya sedih banget, aku sampai menangis. Aduh, yang bener nih. Laras mungkin pengalaman pribadi makanya nangis ya. Oke, katanya sukses aja deh buat PESA gitu ya. Haikal juga lagi OTW dengerin PESA siaran, seru anaknya gokil-gokil ya Kak. Salam kenal buat PESA. Oke. Terima kasih buat Haikal yang udah dengerin Pro 2 FM ya. Terus juga nih ada 08217382 sekian. Katanya, "Halo Kakak Akbar, apa kabar?" Oh, kamu disapain loh. Nolo siapa ini langsung enggak. Katanya, "Oh, gimana auditori kabar? Kok kamu tahu sih?" Enggak, kamu tahu sih langsung tereng. Oh iya, jangan-jangan ini anak-anak personil band lama. Kan banyak dulu kan, memang dulu kalau auditori tuh suka nongkrong di Pro 2 dulu. Udah lama dulu waktu zaman batu ya, tahun berapa itu? Tahun berapa waktu kita masih unyu-unyu dulu kan ya?
2: Zaman SBY kayaknya.
0: Iya kan, udah lama banget loh beneran. Itu 2000 berapa ya? 2000 berapa belas lah ya. Ya kayaknya 11 gitu masih.
2: 12.
0: Gitu deh ya. Oke. Pokoknya kompak-kompak terus buat musisi band Palembang ya katanya gitu. Thank you pasti buat kamu ya. Nih balik lagi ngomongin seputaran single kedua. Ini bakal lebih intens kita bahas karena nanti ya tepatnya malam ini bakal segera rilis ya teman Pro 2 ya di seluruh DSP. Wah, seru banget dong ya. Jadi bisa banget untuk kamu nikmati gitu ya. Oke, untuk proses single kedua ini berapa lama sih? Memakan waktu berapa lama nih proses dari awal rekaman, finishing, akhirnya didistribusikan dan lain-lain, ini berapa lama nih single kedua?
3: Tiga bulan.
0: Wah.
3: Tiga bulanan.
0: Ya.
3: Dari awal tulis ya sampai akhirnya malam ini mau rilis tuh kurang lebih 3 bulan.
0: Wow. Keren loh ya teman Pro 2 ya. Bisa dong ceritain sama kita nih pengalaman single kedua dengan yang pertama sama gak sih, misalnya ternyata yang kedua ini kayaknya lebih ribet deh misalnya, atau ternyata lebih santai di yang kedua gitu.
3: Oke, kalau untuk single yang pertama itu kan terpaksa harus melepaskan ya Mbak ya. Nah jadi yang single kedua ini ceritanya dia ini udah nemuin sosok yang baru lagi. Cuman masalahnya apa ya, belum bisa move on lah mungkin.
0: Oh.
3: Itu sih.
2: Agak bahaya.
0: Bahaya juga ya.
3: Tapi kan gini, ini kan cuma lagu lah.
0: Oh ya, cuma lagu. Iya.
2: Maksudnya cari cerita lagu aja.
3: Jadi cerita nyambung ke situ.
0: Oke. Bukan pengalaman pribadi, bukan guys ya. Jadi kayak nyambung aja nih ya. Jadi pertama dan kedua tuh kisahnya sama, mirip ya. Kayaknya nyambung gitu jadinya ya. Jadi single pertama dan kedua kayaknya mereka bikin beruntun gitu loh teman berdua. Ini keren.
3: Doain aja biar jadi album nanti.
0: Amin. Tapi kan lucu dan seru ya kalau ternyata album tuh lagunya kayak berkaitan banget, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Berarti ada rencana kayak gitu mungkin ngidenya.
3: Pengennya sih, harapannya ada kayak gitu Mbak. Wey. Jadi ada album itu yang lagunya berkaitan dengan lagu yang lain.
0: Ya, tapi keren loh, seru. Tuh udah kayak nonton FTV gak sih kita jadinya?
3: Iya, wah. Kayak cerita jadi.
0: Iya kan, ada alur ceritanya. Iya, yang betul. Mungkin tadinya sedih, endingnya mungkin bisa bahagia gitu dan lain-lain ya. Wow, seru ya teman Pro 2. Ini keren banget nih. Ini ide yang kalau aku bilang brilian juga nih ya. Satu album cuman lagu saling berkaitan aja gitu sih. Oke, memang luar biasa banget ya PESA ini nih teman Pro 2. Tapi untuk latihan sehari-hari masih sering gak sih? Atau mungkin karena kesibukan juga dah, kita kalau ada momen khusus udah baru latihan gitu loh.
3: Kayaknya Yudha yang jawab deh.
0: Iya silahkan.
4: Kalau buat latihan kita kayak kemarin, tunggu ada lagu baru baru latihan.
0: Oh iya kan. Jujur memang harus banget ya. Tapi ya sih kebingung ada Barta dari momen-momen tertentu ya, akhirnya latihan ya. Karena memang enggak bisa dipungkirin karena memang kesibukan masing-masing personel pasti dong ya.
3: Cuma kalau reguler masih sering ketemu juga, Mbak. Jadi sering pasti main juga kan di situ.
0: Wow, seru banget. Suka reguleran di mana nih? Aduh, jadi promosi deh Resti katanya lama-lama menyebut nama tempat nih gitu ya pokoknya ya. Oke, tapi seru banget dong mereka tetap reguleran jadi sering ketemu gitu. Itu latihan-latihan aja sih. Cuman mungkin bedanya ketika reguleran bawain lagu orang gitu aja sih ya. Ya pas ketemu latihan kumpul bawain lagu sendiri gitu sih sebenarnya ya. Oke, tapi kan memang banyak banget nih beberapa band juga yang mungkin masih ngerasa nyaman dengan reguleran, tapi kerennya ya ternyata mereka ini gak mau cuma sekedar reguleran, harus ada karya. Apa yang bikin kalian akhirnya semangat gitu dari band reguler sampai dengan harus punya karya sendiri?
3: Harapannya cuma satu, kalau aku pribadi ya Mbak, jadi harus punya lagu yang bisa dinikmatin banyak orang gitu. Mungkin kita selama ini memang nikmatin atau bawain lagu orang ya kan. Senang sih iya, tapi kalau misalkan kita ada karya sendiri, alhasil senengnya tuh beda gitu loh. Kayak bener sih kayak anak kandung tadi.
0: Iya kan.
3: Jadi kayak bener-bener oh ini lagu aku didengerin banyak orang gitu.
0: Yes. Itu sih. Setuju banget. Iya. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri dong. Betul. Ya ketika memang kita tuh punya karya sendiri gitu.
3: Sama mungkin harapannya kalau aku pribadi ya. Jadi kelak kalau misalkan masa tua nanti, karena digital platform ini kan mungkin ya 10-15 tahun masih ada lah ya.
0: Masih dong.
3: Jadi kalau misalkan punya anak nanti, setidaknya papanya pernah apa ya, pernah ada karya dan bisa dinikmatin dia sama teman-temannya nanti.
0: Oh bener sih. Dong. Jadi ada cerita untuk anak cucu ke depan ya. Oh ini karya papa dulu sih misalnya. Wow. Seru loh ya memang. Karena jejak digital tuh selalu ada, pasti kan. Ya gak akan hilang ya teman Pro 2. Gitu keren banget ya. Oke, tapi ini kan tadi katanya secara pribadinya aja Randa. Yang lain dong mungkin bisa cerita-cerita juga nih. Ada gak sih sesuatu? Ya Gung, kamu Gung dari tadi kamu belum ngomong lagi. Gimana nih Gung kalau kamu secara pribadi? Iya kan, Benitar bulu katanya.
5: Ya harapan kita dengan berkarya ini kan di digital platform yang sekarang eranya digital platform nih Mbak, supaya bisa lebih mudah untuk dipromosikan ya. Salah satunya itu lebih ini nyata lagi promosinya juga di RRI Pro 2 ini.
0: Oh pasti dong. Iya.
5: Dan juga ya itu tadi untuk histori kita ke depan anak cucu kita ya kan. Jadi pas kita pas lihat-lihat kita udah tua udah ngopi-ngopi di teras kan.
0: Iya, sambil main gaplek enggak sih,
5: Kek? Gaplek kan. Kakek ya zaman dulu. Waktu kakek mau beranjak tua dulu, Nak ya. Iya. Itu aja sih, Mbak ya.
0: Iya kan, zaman kakek dulu ya cu.
5: Anak band gini-gini.
0: Walaupun udah sarungan, ntar waktu udah tua ya.
5: Udah ubanan gigi tinggal dua ya.
0: Ya ampun, iya.
6: Harapannya bisa dimatin banyak orang.
5: Sarapannya?
6: Harapan
5: pakai lontong aja. Harapannya bisa dinikmati banyak orang, banyak generasi ya.
0: Amin.
5: Karena lirik-lirik yang dibuat oleh Pak Noval, Pak Akbar ini, Pak Randa, Pak Yudo ini relevan lah untuk semua generasi kayaknya.
0: Pasti dulu.
5: Mulai dari Gen Z sampai ke Gen Alpha ya Pak ya. Generasi selanjutnya ini apa Pak setelah Alpha ini?
0: Beta. Katanya beta, langsung iya beta. Kan.
5: Masih bawah 5 tahun udah bisa nikmatin juga. Udah itu aja sih.
0: Boleh. Jadi kita ya teman Pro 2 ya. Karena memang ada kebanggaan tersendiri kalau satu band tuh udah punya karya. Jadi bukan cuma sekedar mainin lagu orang kayak dibilang tadi, tapi ada karya yang bisa akhirnya kayak ya dibanggakan banget lah ya untuk generasi yang akan datang gitu deh. Keren banget dong dari PSA ya. Oke. Oh iya nih dapat support juga dari Agustina katanya. Semoga sukses aja ya buat PSA dibilang gitu. Ada rencana bikin mini album gak sih waktu dekat? Wow, mini album udah ditungguin aja nih kayaknya nih.
3: Doain aja.
0: Amin. Tapi harapan ada kata rasanya.
3: Kalau untuk harapan pasti ada.
0: Iya.
3: Doain aja.
0: Yes, amin. Mudah-mudahan nih kita doain aja ya, Agustina ya. Oke, apa target kalian untuk tahun ini ada atau enggak nih kira-kira yang pengen dicapai di tahun 2026? Nih, ada enggak sih targetan di tahun ini harus punya berapa lagu misalnya atau harus punya mini album kayak disebutin sama Agustina tadi? Atau apa gitu bikin klip?
6: Panggung.
0: Apa tuh?
7: misal.
0: Oke, silakan Akbar.
8: Kalau untuk harapan Mbak, yang jelas dari beberapa lagu yang sudah kita keluarin, cie, harus bisa didengerin seluruh kalangan. Uh-huh. Benar yang uji kata Agung, Agung tadi. Uh-huh. Gen Alpha, Gen Z, Gen B, Gen C bahkan. Siapa yang mau dengerin kan bisa, harapannya tuh orang seneng lah dengan karya kita kan.
0: Betul.
8: Yang jelas.
0: Baiklah kalau ya, begitu. Baiklah. Ya. ya.
8: Bukan itu apa tadi, agak-agak ini dikit apa? Semoga kalau ada rencana kami akan bikin video klip, Mbak.
0: Amin. Wow. Amin.
5: Barangkali ada IO Palembang ya kan.
0: Iya. Yeah.
8: Yang mau ini apa namanya?
0: Iya.
8: Support dana mungkin kan.
0: Oh, iya. Dana, dong. Iya kan.
5: Boleh. Bisa kerja sama, nanti ada kontak di
0: bawa ini ya, silakan dilihat aja di layarnya loh. Iya dong ya. Siapa tahu akan segera meluncur nanti video klipnya. Aduh, amin. Mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan aja ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, 0823

0: sih? Kan kita berandai-andai.
1: Paramor, paramor.
0: Langsung rocker ya, langsung berubah. Versi sedih cuma dibikin gahar ya ternyata kalau bareng Paramor ya. Aduh, aduh, Agung. Oh, iya. Ya, gimana nih?
2: Kita bangga dari Palembang nih sudah ada kakak-kakak kita. Uh-huh. Armada band itu kan dari Palembang.
0: Yes.
2: Kita pengen suatu saat kita bisa satu panggung sama kakak-kakak kita yang udah mengharumkan nama Palembang.
0: Uh-huh. Nah, itu. Oke.
2: Okay. Nah, itu aja sih.
0: Oh, Armada, Armada. Berarti. Asik-asik. Kalau Akbar gimana nih, Bar?
3: Sama sih kayaknya Armada juga. Uh-huh. Untuk next bakal perform satu panggung mungkin.
0: Amin, amin. Iya dong, kan boleh kita berdoa yang baik-baik nih kayaknya.
3: Aminin juga lah yang Paramor tadi.
0: Iya, amin juga. Iya, amin juga. Boleh loh, gak apa-apa. Kan kita aminkan semuanya, itu boleh banget. Iya, Pak Manager gimana nih? Pengennya dibawa ke mana, ke band siapa? Cie, misalnya kolaborasinya.
4: Ya mudah-mudahan sampai seterusnya ada terus.
0: Uh-huh.
4: Kalau bisa jangankan tiap tahun, tiap bulan kalau bisa bisa nyiptain lagu.
0: Amin, amin, amin. Ayo ya, semangat, semangat, semangat ya.
4: Yang penting target kami ke depan ini lagi ngumpulin dana untuk video klip lagu pertama maupun lagu kedua.
0: Oh, oke, okay. Iya, iya.
4: Kalau inspirasinya sudah ada semua.
0: Ada.
4: Hanya
0: ya.
4: Kurang itunya saya. Kurang dana. Kurang dana.
0: Iya, iya, iya.
2: Bisa komunikasi sama Pak Manager. Ya,
0: iya, benar. Siapa tahu ya teman Brodo ada denger yang aduh kayaknya mau banget buat support. Wah, langsung aja kontak ya.
4: Ya, bagi yang mau kita sekarang kan sudah ada
0: TikToknya
4: TikTok.
0: Ada,
4: nah, bener. Di follow nanti kalau mau ngubungi lebih lanjut bisa di
0: Iya, iya, iya.
2: Sensitif urusan
0: berdua. Iya kan, bisa ya teman berdua ya. Oke deh. Tapi aku yakin banget nih walaupun waktu kita semakin mepet, aku yakin kalian ya teman berdua penasaran sama single keduanya. Yeah. Harus banget dong kita dengerin performnya ya sebelum nanti kita bakal puterin versi yang ada di Produ FM ya. Tapi kayaknya seru banget kalau kita lihat perform mereka live ya bersama Produ FM. Boleh dong.
2: Boleh.
0: Selagu satu ref satu kali ref atau kayaknya selagu deh. Kriku sih banyak banget. Nggak, bebas deh satu lagu atau sampai ref doang ya atau refnya doang juga boleh banget. Gimana nih? Oke, itu Mambro 2. Kalau kita bakal dengerin ya. Ini yang keren banget yang mungkin udah ditunggu-tunggu ya sama kamu semua. Kita bakal dengerin langsung Pesa dengan Hati Kedua. Yeay. Ini spesial buat kamu masih di Musicpreneur. This is it, Pesa Band.

0: Wow, keren. Ya ampun. Wow, ternyata single keduanya tuh yang asik banget gitu.
1: Yeah.
0: Wow, di luar Pranis BMKG ya. Karena aku kira lagunya bakal sedih kan, kayak single pertama ya. Ternyata asik banget loh, serius Li. Bener, asik banget buat didengerin teman
1: Pro 2. Terima kasih.
0: Ya ampun, segitu luar biasanya loh. Keren banget nih ya. Jadi teman Pro 2 gimana penilaiannya? Wih, kalau aku sih yes banget ini kayaknya ya. Dan kamu ya teman Pro 2 harus banget untuk request lagu ini di Pro 2 FM. Karena udah bisa di request dong ya. Ada Hati Keduanya Pesa. Sekilas mungkin bener kayak aku bilang tadi. Mungkin beberapa orang bilang, ih ini pasti lagunya mewek sedih banget nih. Ternyata asik, seasik itu loh teman Pro 2. Weh, seru banget ya. Oke deh, tapi pasti sebelum kita akhiri obrolan seru banget kita teman Pro 2, apa yang pengen banget kalian sampaikan nih sama yang lagi dengerin Pro 2 FM? Pesan-pesannya apa? Atau mungkin sekali bisa tunggu entar malam jam 10 juga boleh banget ini sounding.
1: Oke, sebelumnya terima kasih buat RRI Pro yang sudah ngundang kita di sini.
0: Sama-sama. Ya,
1: terus untuk penikmat musik Palembang khususnya, boleh ditunggu karya kita. Kalau misalkan bisa nyemetin sedikit waktu buat dengerin lagu kita nanti malam, dirilis di jam 10 malam nanti. Ya mudah-mudahan bisa ngewakilin perasaannya buat apa ya, buat mood lagi yang lagi galau segala macem. Okay. Mungkin apa ya, lebih menginspirasi lagi lah udah.
0: Amin. Mudah-mudahan ya. Oke deh. Jangan. Ada yang mau nambahin? Ya, Akbar.
2: Pokoknya
0: boleh.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
0: Oh, sip ya.
1: Sama doain kita.
2: Untuk amin, pencapaian doain bikin video klip tadi. Oke, itu aja.
0: Amin, mudah-mudahan aja gitu kan. Ya, pamen aja dan mau tambahin mungkin sebelum diakhiri. Sudah cukup ya. Atau ada lagi? Cie, supportnya buat teman-teman pesta misalnya. Apa ya, kayaknya udah diwakilin. Ada yang mau ditambahin boleh.
3: Ya, yang penting mudah-mudahan ke depannya kami lebih bisa berkarya lebih bagus lagi.
0: Amin.
3: Dan juga bisa dinikmati oleh seluruh pendengar khususnya Kota Palembang.
0: Amin.
2: Ya Allah,
0: amin.
3: Tapi kalau bisa setelah dengar lagu yang kedua nanti, jangan lupa terakhir bilang amin.
0: Amin.
4: Single ketiga kita nanti judulnya amin.
0: Amin. Ya. Oke lah ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pesa. Di Pradu FM Palembang, teman Pradu ada ngobrol-ngobrol seru banget lah ya. Kita aminkan seluruh doa baik buat mereka. Dan teman-teman Pradu jangan lupa untuk terus support band Palembang nih ya, dengan cara request lagunya. Dan ntar malam tungguin ya Pesa dengan karyanya di jam 10 malam ya, di seluruh DSP bisa banget kamu nikmatin ya. Oke, sekali lagi makasih buat Pesa udah nongkrong dan ngobrol di Music Planner. Sukses buat kalian. Bye-bye.
2: See you next.
0: Yes. Seru banget teman Pro 2, seseru itu ngobrol bareng Pesa. Tapi sayang banget sekarang udah pas banget di jam 5. Jadi waktunya kita udah kelar untuk nemenin kamu di Pro 2 FM. Dari program Music Planner, aku Resti Chandra juga mau udahan dulu untuk nemenin kamu semua ya. Dan yang pasti nanti bakal dilanjut untuk sore ceria sampai dengan selesai nanti di jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana. Terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
5: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro 2

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

pernikahan sederhana itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan

Hai, selamat sore. Kamu masih dengerin suaranya Resti Chandra ya. Dan masih dengerin sore ceria juga. Gimana gak ceria coba? Waiting for the weekend udah di depan mata ya. Jumat sore itu menjadi waktu yang membahagiakan banget memperdua. Apalagi mengingat besok tuh weekend. Aduh, kayaknya ya Jumat sore itu udah masuk hitungan weekend banget gak tuh ya. Udah terbebas dari rutinitas mingguan yang bikin kamu kayak ngerasa pergi pagi. Kayak pokoknya bukan cuma 9 to 5 ya kayaknya ya. Ada yang 7 to 5 ya mungkin ya. Dari jam 7 udah keluar rumah aja, balik sampai rumah jam 5 gitu. Ya udah, dapat nuansa weekend, menyenangkan banget teman Pro 2. Nikmati suasana santainya kamu bareng Pro 2 FM, di mana aku masih nemenin kamu sama lagu-lagu yang cozy banget nih di playlistnya aku ya. Yang aku play salah satunya, aku punya yang satu ini buat kamu teman Pro 2. Ada Neona.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan. Praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Eh, tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Yaudah, yuk kita jalan.

0: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
1: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
1: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
1: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
1: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
1: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
1: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
1: Makasih, Pak.
2: Sain.
1: Itu juga gak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?

mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
3: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Memprodua, saat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 29 hingga 36 dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18.09 waktu Indonesia Barat.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Rudo FM Palembang, teman terbaik kamu. Kota ini tak sama tanpamu. Dari Nadif Masal Basalamah with Aziz Harun dan Aisyah Retno. Mungkin ini ya tahun berdua yang dirasain Peter Pan waktu Wendy udah gak mau lagi ke Neverland. Tapi kalau kita lihat dari sisi Wendy, mungkin ini udah saatnya Wendy bilang that she's not alone anymore with Peter.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kemang Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, 7 pemain Persib Bandung antusias mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Ketujuh pemain tersebut yakni Mark Locke, Sandy Walsh, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reinders, Sadil Ramdhani, Tom Hai, dan Ragnar Orangmangun. Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Selanjutnya, Tomang Pro 2, tiket film Avengers Doomsday disebut akan mulai dijual lebih awal pada minggu depan meski jadwal penayangan bioskop baru ditetapkan pada 18 Desember 2026. Penjualan tersebut dikabarkan berlaku untuk format bioskop premium tertentu sebagai bagian dari strategi menyambut perilisan film Marvel terbaru. Avengers Doomsday menjadi salah satu film yang paling dinantikan karena menghadirkan kembali sejumlah karakter besar dalam semesta Marvel. Serial Korea Agent Kim Reactivated berhasil mempertahankan posisi puncak daftar tayangan Netflix kategori non-Inggris selama 2 pekan berturut-turut. Drama aksi thriller yang dibintangi Seo Ji-seok mencatat 9,1 juta penayangan pada periode terbaru dan menjadi tayangan terpopuler di 22 negara. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

Ya, Sobat Pro 2, info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini ya, yang dipenuhi dengan lagu-lagu galau pada akhirnya. Tapi tenang aja, teman Pro 2, kamu gak akan lagi galau, karena abis ini bakal ada Pro 2 FM Jakarta yang nemenin kamu di Music Live Chat dari jam 7 malam sampai jam 8 malam nanti. Dan lanjut jam 8 malam nanti bakal balik lagi ke Pro 2 FM Palembang, ada Selvian yang jagain kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau gitu, Divya dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit, bye-bye. Bye.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri. Ya.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang,
0: bener.
1: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Aku ngerasa sih
1: kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awal awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Itu yang bikin aku kayak aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan kita juga kalau di weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya, kan?
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman dulu FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu. Aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
0: Bener, pertama kali yang
1: ya sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di-spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macem. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih ngomong soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sopokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Benar. Ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, bener. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, okay.
1: Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Okay, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius. Bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya, ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Okay, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, yes, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita seni pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording. Iya,
1: iya. Ya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara AB dan ya? Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP. Ya,
0: aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya enggak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya,
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya yang bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow, okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
1: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: sesegera mungkin, mungkin amin, di tahun ini.
1: Oke.
0: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
1: Benar.
0: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
1: Betul.
0: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
1: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibesnya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
0: yes.
1: Ya.
0: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
1: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
0: Gimana ya, mau galau lagi enggak?
1: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
0: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
1: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
0: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
1: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
0: Terima kasih.
1: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
0: ya,
1: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
0: Ruth Garcia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 06 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Dari kamu sembilan dari nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2, Salvia nemenin kamu malam hari ini, hari ke-17 di bulan 7 tahun 2026. Semoga kamu semuanya bahagia ya, karena ini hari Jumat dan besok udah weekend teman Pro2. Bahagia itu penting banget loh, supaya setiap momen yang kamu lewatin itu gak dibawa dengan overthinking dan terbuang sia-sia setiap menit, detik, dan jam berlalu. Kamu gak pengen memutar waktu kembali ya. Nah untuk itu, lagu kamu gak bisa direplay lagi kalau udah diputar di radio. Jadi kasih tahu dong lagu apa yang paling mewakili suasana hati kamu banget malam hari ini teman Pro2. Bakal aku temenin kamu ya sampai nanti di pukul 24. Dan kamu bisa spill lagu favorit kamu atau yang pengen kamu dengerin malam hari ini ke WhatsApp Pro2 Palembang di 0816 11 06 916. Juga bisa di email Instagram di Pro2 duanya angka RRI Palembang. Dan juga kalau kamu lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja drop komen kamu di kolom live chat. Berhubung kita udah di tanggal 17 Juli, apa hubungannya? Mungkin udah punya review ya, apa aja yang udah kamu rasain selama bulan Juli. Aku suka Juli.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah.
1: Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Itu juga nggak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.

Radio yang memang lembang tuan terbaik kamu. Sofa dari Lombang Sir, teman Pro 2. Suka punya satu sudut tertentu yang jadi favorit bukan cuma kamu atau teman-teman tongkrongan kamu. Bisa jadi sebuah lagu ya. Udah dibuktiin tuh sama Lombang Sir, teman Pro 2. Sesuatunya jadi favorit banget ya. Paling kalau ngomongin lagu favorit teman Pro 2, itu biasanya adalah lagu yang mungkin paling cepat nyantol di kepala ya. Tapi sadar enggak sadar, kadang bukan cuma lagu yang kamu suka gitu. Bahkan kadang kamu tuh bakalan hafal sama sebuah lagu tanpa sengaja menghafalnya. Kamu inget gak sih lagu dari salah satu partai yang sering banget warawiri di televisi? Yakin deh kamu pasti tahu lagu itu, pasti kamu hafal lagu itu ya. Ya kan, kita gak sengaja dan tidak ada keinginan atau niat untuk menghafalnya, tapi gak sengaja kita hafal gitu teman Pro 2 ya. Atau mungkin entah bagaimana kamu dengerin lagu tersebut warawiri di radio atau pas kamu lagi di mana gitu. Gak full semuanya, tapi ada beberapa baris lirik yang kamu hafal gitu teman Pro 2 ya. Bukan cuma hafal sama liriknya, bahkan sampai nada iramanya tuh kamu hafal banget ya, padahal enggak pernah berniat untuk benar-benar menghafalnya teman Pro 2. Ini namanya sebuah fenomena mere exposure effect. Jadi semakin sering kamu terpapar sama suatu suara atau gambar atau melodi, maka semakin mudah untuk otak kamu mengenalnya ya. Jadi lama-kelamaan tuh sesuatu yang itu awalnya asing ya, terasa asing, dia bakal jadi lebih akrab atau bahkan akan terasa lebih disukai. Lama-lama ini kok enak juga ya. Ya, itu kenapa makanya kayak misalnya di ponsel atau bahkan juga di hal-hal lain itu ada yang namanya jinglenya, ada nadanya ya. Itu bakal melekat banget di ingatan kamu teman Pro 2. Dan fenomena ini sebenarnya pertama kali diamati sejak abad ke-19 yang dibuktikan oleh psikolog Robert Zedong ya pada tahun 1960-an. Jadi dia tuh bikin serangkaian eksperimen gitu dan nemuin kalau pengulangan aja tuh sebenarnya udah cukup bikin orang tuh ngasih penilaian yang lebih positif terhadap sesuatu, bahkan ketika mereka itu tidak menyadari sudah melihat atau mendengarnya berkali-kali. Jadi dari keakraban itulah membentuk rasa suka. Sama kayak orang misalnya setiap hari ketemu, bukan gak mungkin akal timbul rasa suka ya. Keakraban menimbulkan rasa suka. Jadi ini sebuah efek yang kemudian dimanfaatkan di banyak hal yang kamu temuin setiap hari ya teman Pro 2. Mulai dari iklan, logo, jingle, identitas suara sebuah merek, bahkan juga sebuah lagu. Supaya semakin sering kamu mendengarnya kan terasa familiar dan mudah untuk diterima gitu loh teman Pro 2. Dan musik itu juga menjadi salah satu media yang paling efektif untuk menciptakan rasa yang familiar. Familiar banget ya. Ada yang satu yang familiar, suara klakson. Itu enggak, itu bikin kesel banget tuh. Apalagi kalau pas lagi suasana macet.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Pro 2 FM Palembang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

teman terbaik kamu, rusuk dari Gerigani, teman Pro 2. Dan sekarang udah tanggal 17, 2 hari lagi. Tapi sebenarnya officially sih 3 hari lagi ya. Tanggal 19 masuk tanggal 20 di dini hari. 19-nya waktu bumi bagian barat. Kita di bagian timur udah masuk dini hari, saatnya untuk menikmati final dari Piala Dunia tahun Pro 2. Dan memang ya setiap perhelatan sepak bola dunia ini itu selalu ada gimmick-gimmick ataupun juga hal-hal yang meninggalkan cerita ya Tuan Pro 2. Bukan perihal apa yang terjadi di lapangan aja sih, tapi juga terkait para pemain sepak bola ya. Yang jadi sorotan banget tahun ini sudah pasti gak lengkap kalau kita gak ngomongin ya bintang dari Norwegia Tuan Pro 2. Yap, Erling Haaland, bahkan dia udah punya lagu sendiri tuh kalau bikin konten, itu juga ngasih semangat banget kan lagunya. Bahkan kemarin pas MPLS ada di satu sekolah yang ngikutin gaya Viking Row-nya dari negaranya si Haaland. Dan yang terbaru nih teman-teman Pro 2, percaya nggak percaya kalau ternyata Haaland ini sekarang jadi idola baru para ibu dan anak. Kenapa coba? Kenapa bisa coba? Apa hubungannya? Jadi ya, si Erling Haaland ini sendiri kan juga bisa dibilang apa ya, punya peran penting dalam membawa Norwegia negaranya ini ke final kuartal ya di FIFA World Cup 2026. Nah, gaya hidupnya si Haaland ini ternyata dia itu cukup disiplin loh. Di luar lapangan juga jadi berita utama. Karena gini, dia itu punya komitmen terhadap kebugaran yang cukup intens. Dia punya rutinitas yang cukup ketat terkait dengan diet kaya protein, latihan yang ketat, dan metode pemulihan seperti air es, sesi sauna, terapi cahaya merah ya. Nah, mungkin banyak yang pada bilang gini, ya memang pemain sepak bola kan kayak gitu. Nah, tapi kamu percaya gak sih? Banyak ibu-ibu yang punya testimoni ya. Jadi mereka bilang gini, kenapa jadi idolanya para ibu? Anak-anak yang punya pola makan GTM ya, gerakan tutup mulut, itu katanya ketika ditunjukin videonya Haaland ya, mereka tuh langsung kayak pengen jadi Haaland gitu, pengen tinggi kayak Haaland. Ya udah kalau gitu harus rajin minum susu. Banyak makan katanya. Terus katanya mau tidur siang biar cepet tinggi gitu kayak si Haaland. Nah, pokoknya ada efeknya Tuan Pro 2. Bahkan ada juga nih ada yang bilang dia tuh sempet lihat ya ada orang Jepang yang anaknya tuh enggak mau makan telur, tapi gara-gara Haaland dia jadi minta telur dan habis gitu makannya Tuan Pro 2 tuh ya. Jadi sebenarnya yang dicari di sini adalah sisi positif, ya nggak sih, sisi positif. Jadi mungkin karena anak-anak ini ngelihat kayak si Haaland ini kok dia apa sih namanya menjadi salah satu yang mencuri perhatian juga gitu kan. Jadi ketika ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi, ada Bellingham, ada Yamal, nggak tahu kenapa masih banyak yang termotivasi juga nih sama si Haaland Tuan Pro 2. Bahkan ketika mungkin kamu ke dapur, kamu bakal ketemu Haaland. Mana coba buka kulkas, kamu cari itu daun bawang yang masih ada akarnya, coba kamu cek deh, kamu tebalikin itu akarnya ke atas. Ada yang bikin kayak gitu loh, sampai katanya itu mirip banget sama si Haaland.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

91.6 Prodio RRI Palembang, tuan terbaik kamu. Yang lagi suka banget pantengin layar ponsel atau mungkin layar bioskop, layar tablet, layar desktop, layar laptop. Apapun itulah ya, buat mantengin film favoritnya tuan Prodio. Orang tuh pasti banyak banget yang hobinya nonton ya, iya kan? Kayak yang benar-benar visualnya, terus juga efeknya, suaranya itu hiburannya tuh luar biasa banget tuan Pro 2. Apalagi kalau ternyata alur ceritanya bisa ikut memacu adrenalin, ya nggak sih? Kalau ditanya, ternyata ada orang yang juga sebenarnya suka sama film kayak misalnya dari negara tertentu. Jadi dulu di tahun 90-an ya, kayak di dunia perfilman di televisi nih teman Pro 2. Itu bahkan ya, ada kayak waktu-waktu tertentu khusus untuk para pecinta film. Contohnya tuh kayak gini nih, aku tuh ingetnya kalau pagi itu sering banget ada tayang film India ya. Soalnya kalau tiap pas aku tuh inget banget tuh kalau nenek aku ya, nenek aku yang udah almarhum ini, itu kalau udah pagi, aku lupa sekitar jam berapa ya, soalnya aku masih kecil. Jadi itu suka banget pantengin. Udah kalau semua apa ya, urusan rumah tangga sudah beres ya. Itu langsung asik banget. Itu pagi apa siang ya? Langsung nonton film India, dan itu sering banget di siang hari. Nah, kalau malam harinya itu akan berganti-gantian setiap harinya. Kayak misalnya hari Rabu ini film Mandarin, hari Kamis ini film Hollywood gitu ya. Nah, karena ternyata ada orang yang suka banget film dari negara Cina, misalnya dari Hong Kong atau dari Taiwan. Terus ada juga yang suka sama film produksi dari Hollywood kan, Tuan Pro 2. Dan kamu tahu nggak sih ternyata Tuan Pro 2, ini bukan cuma masalah selera aja ya. Genre film itu juga bisa menjadi gambaran apa yang ditakuti sebuah negara loh ternyata. Jadi ada teori dalam sosiologi film yang mengatakan kalau genre itu bukan lahir dari selera pasar, melainkan dari luka kolektif sebuah masyarakat. Jadi ketika sebuah bangsa sedang ketakutan, film-filmnya akan berbicara tentang ancaman gitu. Dan genre ini adalah bahasa bawah sadar sebuah peradaban yang berbicara lebih jujur daripada pidato politik manapun, Tuan Pro 2. Nah, bakal aku ulas satu nih Tuan Pro 2. Iya, kayak di Indonesia, kamu tahu enggak sih kalau di Indonesia itu paling banyak film genrenya apa? Hollywood ya, kayak di Amerika misalnya itu paling banyak genrenya apa? Dari India itu paling banyak genrenya apa? Dari Korea Selatan itu juga paling banyak genrenya apa? Itu ternyata ada beberapa hal yang melatar belakangnya, dan itu ada benang merahnya Tuan Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Siapa yang paling bantuan terbaik umur? Ngomongin film ya. Ada yang bilang film itu bisa dimiringkan menjadi sebuah propaganda. Dan itulah kenapa buku sejarah itu gak bisa digantikan sama layar bioskop. Yang mana bukan hanya cara menonton masyarakat pada satu wilayah atau suatu negara. Tapi ada yang bilang bagaimana film ini dibuat dan apa yang ingin ditanamkan dari sebuah film. Itulah ya teman Pro 2. Kalau kita lihat tiap negara itu punya 1-2 genre yang kayak menjadi ciri khas banget gitu ya ketika mereka memproduksi film. Contohnya kayak Amerika Serikat. Amerika, mereka memproduksi ratusan film superhero itu bukan karena kekurangan ide teman Pro 2, bukan. Tapi rata-rata 40.000 orang tuh meninggal akibat senjata api setiap tahun. Nah, kepercayaan pada aparat keamanan di sana merosot, pada hukum juga terasa lambat, dan otak kolektif masyarakat di sana itu mendambakan sosok yang bisa memastikan apa ya, keadilan datang tepat waktu tanpa birokrasi dan tanpa salah tembak. Gitu teman Pro 2 ya. Bayangin banyak banget superhero. Duh. Ya sampai bikin universe-nya loh, sampai ada universe-nya teman Pro 2. Nah, terus ngomongin genre film di India. Film-film kasta di India itu bukan cuma sekedar drama sosial ya, karena ini adalah alat perlawanan bagi lebih dari 200 juta kaum Dalit yang tidak pernah punya ruang bersuara. Kamu tahu nggak sih kalau ada kasta-kasta di India, terus kasta kalau mungkin kau bilang sudra itu yang paling rendah lagi ada di bawah sudra Dalit. Nah, jadi ketika diskriminasi itu masih terjadi di kehidupan nyata di India, layar bioskop itu menjadi pengadilan simbolis yang nggak bisa mereka masuki di dunia sesungguhnya, ya gitu. Jadi kayak kadang gini, melalui sebuah film ada satu rasa kepuasan yang bisa dirasakan oleh penontonnya, ketika itu tidak bisa dirasakan gitu ya di dunia nyata gitu kan teman Pro 2. Contoh misalnya orang yang mendambakan untuk punya hubungan yang manis, sweet gitu, pasti suka banget kan sama yang genrenya romcom ya kan. karena kayak di kehidupan nyata tuh nggak bisa, ya udah masukin dunia ini aja, dunia layar film aja teman Pro 2. Nah itu kalau genre film di India ya teman Pro 2. Sekarang di Korea Selatan deh, kamu udah tahu dong film fenomenal Parasit ya, yang menang Oscar. Itu bukan karena kebetulan. Nah, Korea Selatan itu jadi salah satu negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di Asia Timur. Jadi kalau kita ngomongin thriller kelas sosial, itu juga cara masyarakat di sana mengolah kemarahan yang nggak bisa diucapkan ya teman Pro 2. Jadi film mereka tuh nggak cuma sebuah teriakan sebenarnya, tapi semua orang yang menontonnya itu kemudian akan pulang, kemudian merenung ya dengan apa yang mereka simak saksikan dalam sebuah film. Nah, kalau di tetangga sebelahnya Jepang, bahkan di tahun 1954 ada film Godzilla. Nah, 9 tahun setelah peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, tiba-tiba ada monster yang datang dari laut dan membawa kehancuran massal. Ini cara Jepang memproses trauma nuklir yang terlalu besar untuk dibicarakan secara langsung, ya. Jadi ketika ancaman ini kemudian berganti menjadi gempa dan tsunami, film bencana kolosal ini lahir ya di Jepang sebagai ritual kolektif untuk menghadapi ketakutan yang tidak pernah pergi di sana, gitu teman Pro 2, ya. Terus kalau kita ngomongin film genrenya yang ada dari yang genre yang paling banyak ya di Eropa Barat. Nah, kalau Eropa Barat itu sinemanya tuh cenderung pelan, tanpa resolusi dan tanpa jawaban. Jadi kalau nonton film Eropa Barat ya, produksi dari Eropa Barat, jangan taruh ekspektasi tinggi teman Pro 2. Karena apa? Di sana ya itu pastinya film-film yang bukan, apalagi kalau misalnya kamu nonton tentang apa ya, tentang peperangan misalnya ya, itu film-film mereka tuh bukan apa ya, para pemain di sana tuh bukan pengen diselamatkan tapi hanya ingin dipahami gitu aja sih teman Bro 2. Apalagi masa-masa gelap ketika era-era fasisme komunisme di sana. Nah, coba deh kamu pernah enggak sih nonton film-film itu?
aduh aku lupa satu lagi nih perankan sama si ini si aduh yang ganteng banget nih lupa yang dia jadi penembak handal itu loh Tuan Pro 2. Nah itu ya tuh juga tuh. Dan Indonesia sendiri gimana? Oh kalau Indonesia kamu pasti tahu dong itu paling akrab banget sama genre horror. Nah di Indonesia adalah salah satu produsen film horor terbesar di Asia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Podcast persembahan dari Somber, teman berdua. Kalau kamu dengerin lagu ini, awalnya It's a 4 of July. Emang dia tuh ngebawa suasana Juli yang kalau di negara empat musim itu kan emang udah memasuki musim panas. Terus kenapa? Kalau cuaca panas, biasanya semakin banyak orang yang emosian. Apa kabar Palembang hari ini? Ampun. Tadi sempat ngecek ya teman berdua aplikasi cuaca. 34 derajat Celcius, tapi berasa seperti 39. Bayangin aja. Kita udah trial nih ya. Berasa seperti 39 derajat. Dan itu asli sih teman berdua, panas banget hari ini. Dan kalau malam hari, sepertinya aku bukan bersugesti ya, kamu juga mencium aroma ini gak sih teman produa? Apa sih? Asap ya. Tapi semoga di panas teriknya wilayah kota Palembang ataupun juga di Sumatera Selatan ini gak ada ya yang namanya kebakaran hutan dan lahan, apalagi sampai kabut asap yang akan menghentikan dan menghambat aktivitas teman pro 2, apalagi yang baru aja happy banget ya masuk di tahun ajaran baru, jangan sampai disuruh libur. Itu buku tulisnya, buku catatannya masih kosong ya. Nah, cuaca panas apa hubungannya sih sama emosi seseorang teman pro 2?

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Putri di Shalina Grace bareng sama Andi Rianto The One Pro 2. Ini ada 3 versi dari 3 besar kompetisi Indonesian Idol. Ngomongin lagi deh cuaca panas yang hampir setiap hari The One Pro 2 rasain, khususnya juga hari ini. Sebenarnya kamu gak ada salahnya tiap hari kalau mau keluar rumah tuh ngecek juga ya suhu Palembang hari ini tuh berapa derajat gitu. Nah terus yang paling penting diantara itu semua adalah apply yang namanya sunscreen, teman Pro 2. Kamu masih termasuk yang menyepelekan sunscreen gak sih? Aduh, jangan ya deh, jangan, no. Nah ngomongin lagi nih sama yang namanya cuaca panas, bukan cuma bikin seseorang tuh jadi cepat marah. Jadi wajar sih kalau misalnya akhir-akhir ini banyak yang marah-marah ya. Bukan karena Piala Dunia, bukan karena timnasnya nggak lolos nih. Tapi sebuah studi dari Universitas California menyebutkan kalau peningkatan suhu udara itu berbanding lurus dengan peningkatan angka kekerasan dan kriminalitas di berbagai tempat. Kenapa coba? Nah, jadi dari laman Halodoc nih teman Pro 2, dijabarkan bahwa pengaruh cuaca dan emosi itu telah dibuktikan oleh sebuah studi dari tim Polandia yang menemukan kalau naiknya suhu udara itu berkaitan erat sama peningkatan stres yang dihadapi sama seseorang. Nah, karena apa? Karena produksi hormon penyebab stres yaitu kortisol itu bakal meningkat ketika kita sedang berada di cuaca panas. Nah, ini yang kemudian bikin seseorang tuh jadi lebih cepat stres dan mudah marah ketika berada di cuaca panas. Mungkin itu juga penyebabnya kenapa banyak orang di negara empat musim yang kalau musim panas ya sebaiknya kita pergi berlibur aja deh. Sebaiknya sekolahnya juga libur aja deh daripada banyak orang emosian ya. Nah, teori lainnya menyebutkan kalau cuaca panas itu punya kaitan sama reaksi psikologis seseorang juga. Nah, ini karena panas itu bisa meningkatkan suhu di dalam tubuh kita yang menyebabkan peningkatan denyut jantung, testosteron, dan juga reaksi metabolik yang bisa memicu sistem saraf simpatik dalam mengaktifkan respon fight or flight. Nah, tapi umumnya cuaca panas ini bisa bikin seseorang untuk memilih respon melawan ya, sehingga itu sering ditandai dengan emosi. Nah, meskipun cuaca panas sering bikin emosi membara, bukan berarti kita mesti yang kayak ya wajar kali membara-bara, ini kan lagi ya, cuaca kan lagi panas ya, nggak bisa nyalahin cuaca juga teman Pro 2. Sebenarnya ada cara ya yang bisa kita lakuin untuk mendinginkan emosi ketika berada di cuaca panas, teman Pro 2.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Morning yang kamu ditemenin sama Sofian. Jagain kamu malam hari ini teman Pro 2 yang mungkin udah gak tahan lagi ya sama panasnya cuaca akhir-akhir ini. Trial deh sebelum kamu mungkin nanti kalau pas musim panas pergi ke Eropa ya. Di sana tuh bahkan sampai ada yang sampai 40 sampai 42 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Dan gelombang panas di sana juga bukan hanya di Eropa tapi sampai di beberapa negara di Asia yang tidak sedikit sampai memakan korban jiwa teman Pro 2. Kalau mungkin ada yang korban perasaan gara-gara orangnya digawang emosian akibat cuaca panas, atau jangan sampai kamu ya yang korban perasaan sendiri nih gara-gara nahan emosi ya karena cuaca panas teman Pro 2. Sebenarnya ketika berada di cuaca panas kita bisa mendinginkannya dengan cara perbanyak konsumsi cairan. Ingat-ingat deh, seharian ini banyak minum air putih gak teman Pro 2 ya. Emang sih kita tuh kayak ini banget ya, pengennya tuh minum yang dingin terus manis gitu. Tapi kita lupa kalau sebenarnya tetap yang namanya asupan air putih juga penting banget teman Pro 2. Jadi kayak kemana-mana jangan lupa selalu dikantongin ya, dibawa tuh tumblernya, botol minumnya tuh dibawa teman Pro 2. Jadi sedikit demi sedikit tubuh kamu juga tetap bakal terhidrasi. Dan ini juga akan apa ya, membuat kamu tidak dehidrasi. Nah, terus selain itu jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Wah, aku tadi aja sempet mau keluar rumah, mau kemana ya tadi? Sempet kayak yang paling deket aja, tapi menunda. Aku tunda. Ntar deh agak seren dikit, soalnya panas banget kan teman Pro 2. Nah, ketika kamu berada di bawah sinar matahari, ketika mau gak mau ya harus punya aktivitas di sana. Jangan lupa pakai sunscreen. Dan kalau mungkin juga jangan terlalu sering berada di bawah sinar matahari ketika pukul 11 sampai 3 sore. Ini waktu di mana paparan sinar UV matahari berada di puncaknya teman Pro 2. Nah, satu lagi nih. Jangan gunakan pakaian yang berwarna gelap teman Pro 2. Jenis warna pakaian yang kita pakai itu juga ternyata bisa mempengaruhi ya. Panasnya teman Pro 2. Jadi kamu jadi gampang gerah sama menyerap panas kalau baju kamu itu berbahan tebal dan berwarna gelap seperti warna hitam. Jadi sebaiknya gunakan pakaian bahan tipis, enggak menyerap panas, longgar, berwarna terang atau putih. Enggak jarang mungkin kalau kamu lihat ada kayak fashion show ya edisi summer, itu pasti full color banget kan. Bukan karena itu musim panas jadi harus full color, tapi ketika kita pakai baju yang berwarna terang, dia gak akan menyerap ini ya, berwarna cerah gak akan menyerap panas teman Pro 2. Jadi boleh dicobain. Gak tau ya besok datang pakai baju warna gonjreng kuning. Wah. Nah, selain itu juga satu lagi nih, kalau cuaca panas bikin kamu jadi cepet ngerasa capek dan haus, coba untuk segera berteduh terus istirahat sebentar dan minum. Tujuan apa? Supaya kamu terhindar dari yang namanya dehidrasi teman Pro 2 ya. Nah, tujuannya ini supaya kamu gak kehilangan banyak cairan yang akan mengganggu keseimbangan kinerja organ tubuh kamu. Tuh ya, bukan kata aku yang sok tahu, tapi ini aku kutip dari laman Halodoc teman Pro 2. Semoga sih, karena besok weekend, punya banyak aktivitas di luar rumah, gak bikin kamu jadi cepat marah, cepat emosian, gara-gara cuaca panas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2, FM 91,6 MHz, kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insya Allah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insya Allah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, inilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan hubungan kita, habul minallah kita, serta habul minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, insyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kombu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 Sanyen Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal. Menurutnya tarif internet saat ini masih berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau juga ITU. Nezar mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Nanik menjelaskan Dewan Pengarah nantinya akan diisi oleh 7 orang yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tumbuh kembang anak. 5 diantaranya diperkirakan berasal dari kalangan pakar gizi. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau juga MBG. Jason Momoa dipastikan mundur dari film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi oleh Sony Pictures dan PlayStation Production. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan dibalik keputusannya tersebut. Dan film yang disutradarai oleh Justin Lin ini dijadwalkan tayang pada 10 November 2027. Saat ini Sony juga tengah mencari aktor baru untuk mengisi posisi pemeran utama. Dan meski batal membintangi film tersebut, Jason Momoa masih disibukkan dengan sejumlah proyek lain. Di antaranya Street Fighter dan Part 3 hingga sequel film Minecraft. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu. Yes, nah itu teman-teman yang seks Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu, teman Produa Spada bareng sama Irina Zali. Pastinya pagi hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10, teman Produa. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Produ FM 4.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Olivia Rodrigo, Expectation, teman Roy 2. Salah satu lagu di album terbarunya Olivia Rodrigo ya, yang You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Yang ini benar-benar kayak gacor banget menurutku, karena memang album ketiga Olivia Rodrigo ini ya, itu berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard 200, teman Roy 2. Dan You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini mengumpulkan sekitar 485,000 ya unit album ekuivalen pertama ya, selama minggu pertama perilisannya di Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan ini nih artinya apa, Bang Messi? Artinya ini jadi debut terbesar artis solo sepanjang 2026. Bahkan nih, teman Pro 2, Olivia berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang sama Drake. Ini udah enggak diraguin lagi sih ya kalau Olivia, karena memang teman Pro 2, semua lagu-lagu di album terbaru Olivia itu kayak kita ngerasa relate banget ya, dari lagu-lagu yang high-nya ya, Expectation, My Way ya, sampai lagu yang kayak bikin kita bakal nangis ngeraung-raung kayak Less ya, atau kayak romantik banget kayak Honey Bee. Wah, itu benar-benar kayak satu paket lengkap lagunya ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, 9.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena ini hari Sabtu, ya maybe kamu mulai bingung ngapain nih hari ini. Mungkin kamu bisa menghabiskan hari Sabtu atau juga akhir pekan ini dengan nonton bareng di rumah teman Pro 2 ya, karena males keluar. Dan mumpung masih pagi sampai siang, kamu bisa nonton film yang horor. Jadi gak terlalu takut kan ya, horor, thriller, teman Pro 2. Dan kalau misalnya pun kamu mikir kayak nonton Aperin, memang nanti ya bakal aku spill beberapa film serial buat kamu yang suka banget sama thriller yang seru banget di tahun ini, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu station Oleonin 1.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.